0: ke Samson,
1: ke kecanduan.
2: Sungguh mati aku bukan jadi kecanduan.
0: Bukan kecanduan kali itu mah.
2: Aku mah lagi kecanduan pengen ke Pasar Baru.
0: Ngapain?
2: Eh,
0: ada lagi enggak WhatsApp-nya? Nanti aja. Ini. Oh, Fari dulu.
2: Fari, oh ya udah ya sok.
0: Selamat pagi Fari. Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat hari Senin. Semangat Tomawong, Budisa, Mas Jojo, Kang Kemir, Fari di Sukajadi, pagi Bandung, mau request lagunya Asira
2: Zamita.
0: Zamita. Yang list masuknya yang Come Home ya. Jadi kalau diganti mau ganti apa? Kalau Limp Bizkit tadi udah kita puterin, Ri. Coba kamu ulang cek requestnya mau minta lagu apa. Oke. Okay. Kenapa Pasar Baru?
2: Pasar Baru, ini Pemkot Bandung merencanakan penataan sejumlah jalan kecil di sekitar Pasar Baru dan Pecenan Lama pada tahun 2027 sebagai bagian dari pengembangan kawasan tersebut. Jadi destinasi perdagangan, wisata, dan kuliner nantinya.
0: Jadi ruas yang masuk rencana pembenahan antara lain adalah jalan ABC, kemudian juga Evredi, kemudian juga Energizer ya.
2: Enggak dong, baterai ABC.
0: Jadi jalan ABC, jalan Sunia Raja, Alkateri sampai kawasan belakang Pasar Dulatip. Dulatip, maafkan diriku. Penataan ini adalah diharapkan membuat kawasan lebih nyaman dan mudah diakses sekaligus mendukung konsep kuliner dan juga ekonomi kreatif yang sedang disiapkan Pemkot Bandung, teman-teman.
2: Ya. Seru sih nanti ya kalau di sekitar jalan kecil Pasar Baru atau Pecinan Lama. Mm-hmm. Ini nanti jadi pengembangan kawasan untuk destinasi perdagangan, wisata, dan kuliner. Ya. Yang bagus dagang apa di sana?
0: Kenapa?
2: Yang bagus dagang apa ya?
0: Dagang degung.

0: Halo wargi KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.
3: Kopi udah di tangan. Pagi Bandung siap menemani perjalanan paginya kamu. Jadi lebih berisik. Jangan sampai ketinggalan obrolan biasa dan juga info seadanya yang bisa bikin pagi kamu lebih hidup.
4: Cuma di Fox Radio Bandung, setiap hari kerja jam 6 sampai 9 pagi.

0: Bandung Feel Good.
1: Ini lagunya Fari ya. Fari lagunya udah diputar nih. Yeah. Jangan ambak, jangan marah-marah. Tiba-tiba nelfon ke WhatsApp-nya Fox yang enggak kita angkat. ini ngomong tentang masalah berbagai macam kayak Fari kan nelfon ke Fox terus juga berbagai macam komunikasi itu beda-beda.
0: Betul.
1: Salah satunya adalah ternyata cara manusia berkomunikasi itu ikut berubah. Teman Fox ngerasain atau enggak gitu ya. Seiring perkembangan teknologi, obrolan yang dulu banyak terjadi secara langsung, ya lebih enak dulu sih ya, face to face gitu kan. Sekarang makin sering digantikan sama chat, DM, sampai ke voice note. Jadi perubahan kebiasaan ini ternyata ikut berkaitan dengan berkurangnya jumlah kata yang diucapkan manusia dalam aktivitas sehari-hari. Iya, kadang-kadang kalau pakai chat gitu ya, kalau misalnya mau nge-request, itu mah tinggal di copy paste aja.
0: Iya.
1: Jadi kata-katanya itu melulu, cuma ganti lagu doang. Gitu.
0: Betul. Dan studi berjudul Sliding into Silence, We Are Speaking 300 Daily Words Viewer Every Year. Ini melihat rekaman lebih dari 2.000 orang berusia 10 sampai 94 tahun dan nemuin adanya tren penurunan percakapan selama 13 tahun. Dan kelompok di bawah 25 tahun jadi salah satu yang paling mengalami perubahan. Bukan gak punya bahan obrolan, tapi tempat dan cara ngobrolnya memang makin bergeser ke dunia digital. Contoh gini ya, anak aku nih, kalau di chat itu singkat-singkat banget, Om.
1: Iya, ngomong iya tuh iye.
0: Ya.
1: Atau iya doang.
0: Ya. Kai lagi apa? Kayak misalnya aku dia makan. Kalau aku makan beda ya chattingan sama orang tuh kayak makan, kamu lagi apa? Ini mah enggak. Terus kadang kalau misalnya nelfon, belum beres ngomong udah ditutup kayak aku tuh nelfon lagi. Atuh belum, ibu belum beres ngomongnya.
1: Keganggu mungkin dia lagi berdua.
0: Kedua mesin.
1: Ya lagi pacaran lah tuh. Emang ibunya aja yang pacaran.
0: Ibunya gak pernah pacaran.
1: Ya? Gak pernah pacaran ya ibunya. Lupa. Masih sendiri ibunya teh?
0: Masih ya tuh. Belum nemu yang cocok aja nih.
1: Oh gitu. Ya sudah lah kalau gitu. Kita doakan aja ya.
2: Ya.
1: Mudah-mudahan menemukan yang cocok.
2: Amin.
1: Gitu. Amin. Mau dilanjut gak?
0: Yang mana?
1: Tahu.

Radio Bandung Feel Good. Paling enak emang kalau misalnya sesuatu hal yang berbau maca ya. Minum maca enak. Terus kalau misalnya maskeran dengan aroma maca, enak banget kayaknya. Ini ada namanya Sanga-Sanga Face Mask, teman Fox, dengan wangi maca. Sanga-Sanga Face Mask bermanfaat untuk membersihkan kulit muka kita, mengangkat sel kulit mati dan kotoran. Dan harga satu Sanga-Sanga Face Mask ini lagi promo cuma Rp40.000 selama persediaan masih ada. Dan buat kamu yang beli, silakan langsung beli aja di Fox Radio Bandung. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Perhatian, perhatian. Pintu teater 917 sudah dibuka. Pagi Bandung siap-siap mengudara.
1: 91,7 FM Fox Radio Bandung, feel good.
2: Masuk di interval terakhir, ini seperti biasa Baskom. Kemudian juga nanti ada Bazoka bacain zodiaknya kamu. Hari ini kita ngomongin tentang masalah zodiak apa ya?
3: Apa sih Cuk hari ini?
1: Zodiak yang gak panik
4: punya, gak panik walau dompet menipis.
1: Pasti tidak ada kita bertiga. Karena kita bertiga tal-tal segini panik.
0: Pagi Bandung, cuma di Fox Radio Bandung.

0: 7 FM Fox Radio Bandung. Feel good. How do I live?
1: Lee and Rhymes, ini original soundtracknya Con Air, Con Air. Con Air. Siapa Jo? Yang cowok tuh Jo?
2: Nicolas Cage.
1: Nicolas Cage.
0: Oh.
1: Adiknya Nicolas Saputra.
0: Enggak dong. Enggak
1: juga ya.
0: Dong.
1: Kita masuk di baskom nih teman Fox.
0: Yuk, yang mana baskomnya?
1: Yang itu yang dipotong rambut Jo.
0: Ya, yang dipotong rambut.
1: Potong rambut aja dari alak alak underscore las underscore los. Oke. Okay.
0: Jadi kenapa itu videonya?
1: Jadi dia dari dulu tuh konsisten rambutnya gitu terus.
0: Modelnya gitu. Imo.
1: Imo. Modelnya imo banget. Jadi samping kiri, samping kanan, dan belakang botak. Terus dari tengah ke depan itu rambutnya di emo gitu.
0: Panjang gitu ya?
1: Kayak ini ya? Kayak drummernya Ungu. Ya aja ya. Siapa namanya? Roman. Nah, inilah.
0: Jadi kebayang ya teman Fox mohak, tapi mohaknya tuh di kayak diponiin ke depan gitu sampai ke mata, tapi nyamping terus kanan kirinya botak sampai belakang. Jadi ya udah aja kayak jalur pantura ya.
1: Iya benar. Jadi enggak ada ini ya, enggak ada rintangan ya.
2: Polem.
1: Konsisten dari dulu modelnya emo. Oke. Netizen bilang, punten-punten banget ini, dia bilang apa namanya? Class King katanya. Ya oke.
0: Okay. Ada yang bilang kata netizen gini, ini yang dinamakan Ramirez, rambut miring ora beres.
1: Ramirez itu rambut miring muka kagak beres ya. Dia bilang janda komplek mana yang menyakitimu King?
0: Apa teman-temannya enggak ada yang bilangin ya katanya.
1: Aduh. Tuh kan bener kan Jo, ada kayak drummer Jaben Ungu, ada itu yang bilang.
0: Cemen. Cepak benceng.
1: Iya. Yeah. Terus ada lagi, enggak apa-apa yang penting jangan tatapan tajam. Jangan enam. Apa sih?
0: Ini emo katanya. Emosi.
1: Bagus. Lagi enggak sih? Oke. Okay. Sebentar kita akan lihat lagi. Gua lagi nunggu gibasannya gimana ya kata. Jadi enggak gibas-gibasin tuh.
0: Ini ada yang bilang kelopak Umang Pangandaran.
1: Bang Roman Ungu bener ya. Aduh. Tapi setidaknya dia memiliki style kata gitu.
0: Bener.
1: Keren.
0: Dan ada juga yang bilang lagi mana lagi ya.
1: Emo no. Mau ee ya.

0: untuk menyuburkan rambut. Ya, sangat-sangat minyak Tanamila Tanamo Klasik dengan kandungan hero ingredients seperti minyak nyamplung, minyak zaitun dan juga 3T oil. Harga satu botol per 100 ml Rp215.000. Jadi dapatkan sangat-sangat minyak Tanamila Tanamo Klasik di Kimia Farma, Century K24 juga di Fox Radio Bandung. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi, bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Masih ngantuk? Gak masalah. Pagi Bandung siap bikin kamu melek dengan jokes receh, info ringan tapi ngena. Karena pagi itu gak harus serius.
4: Pagi Bandung,

0: Fox Radio Bandung. Feel good.
1: Sepenting apa sih pasangan tuh sebetulnya?
0: Ya capek ah. Iya. Dia yang salah, aku yang minta maaf. Selalu kayak gitu.
1: Kadang-kadang kalau kita gak ngerasa salah. Kalau aku udah tipikal orang yang aku gak salah tapi aku minta maaf karena kenapa? Males ribut.
0: Aku juga gitu om, tapi kayak kelamaan ya udahlah. Males.
1: Ributin aja ya.
0: Ributin aja sekalian, ya gak?
1: Keren, Disa Adiwinata keren.
0: Capek jadi orang sabar.
1: Ah itu. Padahal si Disa kan tidak ada yang segala bareh ya. Sabar itu segala bareh.
0: Anyway. Kita sekarang ya, sabar, kita mah sabar. So kurang sabar gimana aku om Awang sama Jojo. Ketika tanggal-tanggal segini melihat rekening dan dompet.
1: Aku bahkan kalau ngomongin masalah yang tipis-tipis mah aku cuman sakit ketika mendengarkan kenapa rambut aku semakin tipis sih. Kita masuk di Bazooka teman yes. Fox. Bacain zodiak kamu hari ini, kita ngomongin masalah
0: zodiak
1: paling
0: santai
1: pas dompet menipis. Ya. Yang pertama Gemini ya.
0: Ya.
1: Cukup enggak, Jo? Enak lagunya udah sangat keren. Gemini adalah zodiak paling santai pas dompet menipis. Ini sangat kreatif mencari cara bersenang-senang tanpa harus mengeluarkan biaya mahal. Buat mereka kumpul bersama teman-teman dan juga ngobrol itu sudah cukup membuat hati senang. Walaupun di rumah beras habis. Gak ada deh. Gemini ya.
0: Terus selanjutnya zodiak yang paling santai pas dompet menipis itu adalah Sagittarius. Nah. Punya sifat optimis yang tinggi, suka petualangan. Suka petualangan dan menganggap uang bukan penentu utama kebahagiaan hidup. Mereka mudah terhibur oleh hal-hal sederhana di sekitar. Oh, jadi uang itu bukan segalanya gitu ya. Jadi masih bisa happy dengan yang lainnya.
1: Gemini beres, Sagittarius beres. Sekarang dari Om Irfan yang

0: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycation-nya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Jangan lupa follow Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: 91.7 FM.

0: via selamat pagi. TikTok.
1: Buat teman-teman juga tadi Musa lewat TikTok juga ya?
2: Ya.
1: Nanti Musa juga ada dengerin lagunya ada Catatonia. Spesial buat Musa bersama teman-teman warga TikTok yang terhormat.
0: Betul. Ngomongin tentang mirip-miripan, pernah dengar gak kalau katanya di dunia ini kita tuh punya 9 kembaran? Bukan cuma 9 naga ya, 9 kembaran.
1: Iya, 9 kembaran ya.
0: Mm-mm.
1: Nah, 9 mungkin, ayam, kalau 9 ayam kan di Pascal.
0: Iya, 9 ayam. Mungkin ini jadi ide fotografer dari Kanada ya, Francois Brunel, yang habisin waktu selama 10 tahun buat membuktikan fenomena ini. Dia mencari orang asing dari seluruh dunia yang wajahnya terlihat seperti saudara kembar identik dalam proyek fotonya berjudul I'm not a look alike.
1: Brunel ini mengaku sangat terobsesi dengan kemiripan wajah manusia sejak ia pertama kali memegang kamera puluhan tahun lalu nih. Buat si Brunel, ini melihat dua orang asing yang saling gak kenal tapi punya fitur wajah yang sama adalah sebuah misteri alam yang sangat menarik buat diabadikan. Jadi proyek foto ini sekarang mendapatkan pengakuan dunia karena mampu menunjukkan sisi lain dari kemanusiaan. Benar. Dan itu terbukti, gak cuma 9. Kalau kembar bukti nyata, meskipun mereka gak lahir barengan, terbukti banget. Ada tuh di Indonesia tuh.
0: Siapa?
1: Ayu Ting Ting sama Ayah Rojak.
0: Itu anak dan bapak.
1: Satu lagi tuh.
0: Siapa?
1: Pak Gibran sama Pak Jokowi sama mukanya.

0: masih ngantuk?
1: Gak masalah. Pagi Bandung siap bikin kamu melek dengan jokes receh, info ringan tapi ngena. Karena pagi itu gak harus serius.
2: Pagi Bandung.

0: sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius?
1: Emang lewat apa?
0: Lewat radio mobil? Bisa.
1: Radio di rumah?
0: Bisa.
1: Aplikasi streaming?
0: Website?
1: Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
0: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio.
3: 91,7 FM
4: Fox Radio Bandung.

0: Waktu CFM.
1: Kedengar?
0: Gak ada suaranya. Nah ini ada.
1: Ada.
0: 91. Nah ini ada. Tadi gak ada om.
1: Masa sih aku tuh dipijit loh.
0: 91,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus. Kita kan dulu minyak balurnya kutus-kutus, sekarang udah ganti ke sanga-sanga nih teman Fox. Nah si sanga-sanga ini gak cuma minyak balur aja, tapi ada yang namanya skincare. Salah satunya adalah sanga-sanga natural cream. Jadi sanga-sanga natural cream ini bisa membantu merawat kesehatan kulit muka kita, membantu regenerasi kulit. Dan harga satu sanga-sanga natural cream ini lagi promo cuma Rp40.000 aja selama persediaan masih ada. Dan buat kamu Bandung, langsung aja mampir ke sini di Jalan Abadi Raya nomor 12 Geger Kalong Kota Bandung ya. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Setelah ini bakal ada di Sari Winata kembali.
0: Saya lagi
1: Indonesia
0: ya.
1: Untuk menemani ini semua aktivitas teman Fox. Dan ya sudahlah, kita pamit. Terima kasih loh teman-teman di TikTok. Hatur nuhun. Sampai ketemu lagi besok di jam yang sama ya.
0: Besok ya, besok ya. Request lagi ya. Ya sudah kalau gitu Ska.
1: Ya.
0: Silakan Awang Irfan untuk menutup.
1: Menutup apa nih? Aku mau ditutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya.
0: Apa? Ayo dong, apa?
1: Coba mau ngapain?
0: Mau ngapain?
1: Jujur mau ngapain? Jujur cerita.
0: Cerita kemarin cerita. Kemarin nge-MC ya?
1: Kapan?
0: Kemarin.
1: Oh, nge-MC Honda.
0: Oh.
1: Di Ciwok seperti biasa.
0: Oh gitu. Iya, iya. Terus.
1: Ya, gitu aja.
0: Gitu aja apa?
1: Ya, seru lah gitu.
0: Seru ya.
1: Ketemu teman-teman lama.
0: Udah cair.
1: Kenapa?
0: Udah cair.
1: Heeh. Alhamdulillah. Tanggal 1 gitu. Tapi kita teh, aku terutama buat aku dan karena aku biasa bareng sama Iwan ya. Di Honda teh jadi berpikir teh lama-lama teh yang gitu. Aku sama Iwan adalah tipe orang yang enggak pernah banyak ngomong.
0: Mm-mm.
1: Terutama buat aku. Jadi mau ngapain aku diem. Mau diapapain sama orang diem. Aku mah orang diem dis. Diem. Sulah aja.

0: Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung. 91,7 FM Fox Radio Bandung, radionya sanga-sanga yang bertransformasi dari kutus-kutus. Halo teman Fox. Di Syari Winata nemenin kamu. Lanjut lagi ya, kalau tadi di Pagi Bandung, sekarang di Selekta Indonesia. 2 jam penuh di Syari Winata bakal puterin lagu-lagu Indonesia. Plus bakal ada bintang tamu pagi kali ini.
1: Kurang kerja tapi sebenarnya nyanyi dalam hati. Sini-sini kumpul di Selekta Indonesia.
0: Selekta Indonesia.

91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good. Mahal ini bawa dia kembali. Apa sih yang pengen kamu balikin lagi? Atau hal apa yang pengen kayak ya kembali seperti semula gitu, selain mungkin orang-orang tersayang yang sudah tiada gitu ya. Kalau Disha, selain orang-orang yang sudah tiada, itu pengen kayak balik lagi bawa dia deh kembali gitu ya. Ada satu hal yang pengen banget Disha balikin lagi seperti dulu. Itu ngelihat kayak hutan-hutan zaman dulu. Terus juga keanekaragaman hewan-hewan gitu ya. Beda kan kalau misalnya zaman sekarang gitu, kayaknya udah mulai terancam ya. Nah, tapi kamu tahu gak nih teman Fox, ternyata selain hutan dan satwa liar yang kehilangan keanekaragaman, ternyata sayuran yang biasa di meja makan kita itu juga ternyata ikut terancam loh. Jadi ada studi dari World Vegetable Center nemuin kalau ada lebih dari 1480 jenis sayuran yang sebenarnya bisa dimakan, tapi kebanyakan malah jarang kita konsumsi. Dan kita justru lebih sering ketemu sayuran yang itu-itu aja, kayak misalnya wortel, kentang, sama bawang. Sementara kayak yang namanya kecipir, gailan, sampai ocha, ini makin jarang kelihatan di meja makan. Padahal makin banyak jenis sayuran yang kita makan, makin beragam juga nutrisi yang masuk ke badan kita. Nah, sayuran yang beragam juga penting buat bikin pertanian lebih tahan menghadapi cuaca panas, kekeringan, hama, sampai yang namanya penyakit. Beberapa sayuran yang jarang kita kenal malah punya kemampuan buat bertahan di kondisi ekstrim. Jadi katanya makin kesini gitu ya, bukan cuma hutan aja. Jadi studi mengungkap kalau sayuran di bumi kian lama juga makin menghilang. Aduh, jangan dong ya. Tapi ada satu lagi yang bikin benar-benar sakitnya bukan main. Yang namanya menghilang. Menghilang pas lagi sayang-sayangnya. Au, itu juga nyakitin.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antusnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Lagi liatin apa sih, Dis?
3: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
2: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
3: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
2: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
3: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
2: Sanga-sanga, singa dalam.

91,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good. Lebih indah hari Seninnya, mudah-mudahan ya. Kamunya bangunnya fresh, kamunya juga bangunnya langsung enak seger gitu badannya, enggak pegelinu. Ini buat kamu kaum-kaum jompo ya. Gak harus yang tua aja sih sebenarnya, kita-kita juga ya, kaum-kaum milenial ini udah lumayan agak kretek-kretek ya badan ya, sering banget encok, pegelinu. Cobain buat kamu pakai deh yang namanya powder sanga-sanga. Jadi yang namanya powder sanga-sanga ini tuh bisa digunakan bersama minyak balur sanga-sanga ya, dan bisa membantu meredakan pegelinu, terus juga encok dan nyeri persendian. Harganya satu bungkus powder sanga-sanga itu cuman Rp75.000 aja nih teman Fox ya. Kalau misalnya kamu pengen coba beli, langsung dapetin powder sanga-sanga di Fox Radio Bandung di Jalan Abadi Raya nomor 12C Geger Kalong, Kota Bandung. Dan sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Cus, dicobain.

0: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen dan Sangasian. Reward umroh bersama Sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sangasanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sanga-Sanga.
1: 91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.

101.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good. Di Syari Winata di Selekta Indonesia replacing Ijan Mandagi. Ijan Mandaginya dari mana ya? Dari luar kota kalau enggak salah. Tadi pagi masih di Brebes apa ya? Jadi Disha yang nemenin kamu di sini ya. Anyway, kita lihat coba yang udah pada masuk di WhatsApp-nya Fox Radio Bandung. Mana nih sebentar ya. Ada, aku sapa-sapa dulu aja ya yang pada request lagunya Sabrina. Itu ada Galuh Puspitasari, terus juga ada lagi ini Berbinar fanbase-nya Sabrina Leonor ya. Pasti tiap pagi nih selalu muncul nih. Ada juga yang request lagunya Vanessa Z dari siapa nih namanya? Coba. Tidak keluar di sini, belum di-save namanya. Amalia. Amalia selamat pagi. Terima kasih ya. Terus juga ada lagi ketemuan sama ini juga fansnya Sabrina. Banyak banget nih. Ada Nadia Fajria, terima kasih selamat pagi. Terus juga ada Kang Johan di Tasik. Pagi Fox Radio, pagi Tete Johan lagunya dukung aja salamnya. Apa tuh? Dikira Kak Ijan gening si Teddy Sya yang siaran. Iya, Ijannya lagi izin dulu hari ini. Mudah-mudahan besok bisa balik lagi ya. Terima kasih Kang Johan di Tasik. Terus juga ada Musa Teddy Sya, maraton. Iya, aku dari jam 7 sampai jam 11 nanti ya. Request Krisya Kisah Cintaku ya. Oke, nanti aku cari dulu Krisyanya ya. Semangat maratonnya ya Teh, jaga kesehatan. Terima kasih kamu. Terus juga ketemuan lagi sama kamu. Ini ada Puspita, selamat pagi, yang request lagunya dari ada band yang mana aja lah, bebas dipilihin, salam kenal buat tetehnya. Terima kasih buat kamu, salam kenal juga ya. Request lagu ada band dan requestan lainnya nanti ditungguin di share di Winata Puterin, tentunya masih di Selekta Indonesia.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Mobil Avanza hangus terbakar di Jalan Citra Green Cium Buleuit Bandung. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
2: Fox News.
1: Sebuah peristiwa insiden kebakaran kendaraan roda 4 terjadi di kawasan utara kota Bandung pada Minggu malam 30 Agustus 2026. Sebuah minibus Toyota Avanza Veloz dilaporkan hangus terbakar hingga menyisakan rangka di Jalan Citra Green, kawasan Cium Buleuit, kota Bandung. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Diskalatan kota Bandung menerima laporan kejadian sekitar pukul 18.52 waktu Indonesia Barat. Kasih Pemeriksaan dan Pengawasan Kebakaran Diskarmatan kota Bandung, Agus Setiana, menyebutkan bahwa api yang berkobar cukup cepat tak hanya meratakan seluruh bodi mobil, tetapi juga sempat merambat ke area lahan ilalang di sekitarnya. Dua unit armada pemadam kebakaran terdiri dari mobil tangki dan unit rescue dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan kobaran api agar tidak meluas ke area sekitarnya. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Seluruh penumpang yang berjumlah 5 orang berhasil keluar dari kendaraan sebelum api membesar. Berdasarkan hasil dugaan sementara, kebakaran dipicu akibat korsleting listrik pada kendaraan. Asap mengepul dari bagian bawah mobil sebelum akhirnya kendaraan mogok dan langsung dilalap si jago merah. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita dengerin Disha Ardiwinata di Selekta Indonesia.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

Talk Radio Bandung Feel Good Samuel Cipta Jagat Rasa ya. Kalau rasa-rasanya pagi-pagi udah seger banget kalau udah mandi, udah make up ya. Atau kalau misalnya nanti dia mandinya siangan, mau beres-beres rumah dulu, mau nge WFH misalnya ya. Asik banget yang WFH. Tapi minimal cuci muka aja ya. Cuci muka, sikat gigi kalau misalnya kamu memang udah deh mau nanti aja mandinya si agak siangan, ya udah minimal pagi ini jangan lupa sikat gigi, cuci muka. Cuci mukanya pakai Sanga-Sanga Facial Wash dong. Ini adalah sabun muka herbal dengan aroma jasmine yang bermanfaat untuk membersihkan kulit muka, melembabkan dan mencerahkan muka. Aku juga pakai ini loh. Dan lagi promo juga teman Fox, kalau kau pengen beli Sanga-Sanga Facial Wash, ini lagi promo di harga Rp40.000 aja, tapi ingat selama persediaan masih ada ya. Jadi buruan langsung beli aja, datang ke Fox Radio Bandung di Jalan Abadi Raya nomor 12C Geger Kalong, Kota Bandung. Dan Sanga-Sanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Jadi kualitasnya udah pasti aman.

0: 2 jam penuh lagu Indonesia terbaik dari jam 9 sampai 11 siang.
1: 11 siang.
0: Buat nemenin pagi sampai siang kamu.
1: Selekta Indonesia.

0: Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung. 91,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good. Iya, Kang Johan, Kang Dadang, tenang. Lagunya nih diciputerin langsung buat Kang Dadang dan juga Kang Johan ya. Yang lain masih dengerin Selekta Indonesia, jangan kemana-mana karena Disha punya bintang tamu pagi kali ini. Siapakah? Disha bakal ngobrol-ngobrol sama siapa ya? Tungguin, jangan kemana-mana, masih di Selekta Indonesia.
1: Yang lagi pura-pura kerja tapi sebenarnya nyanyi dalam hati, sini-sini kumpul di Selekta Indonesia. Selekta Indonesia.

0: 91.7 FM Fox Radio Bandung, feel good. Pagi kali ini seperti yang tadi Disha bilang nih teman Fox ya, bahwa Disha siaran Selekta Indonesia enggak sendirian, tapi ketemuan sama bintang tamu kita ya. Ini suatu kehormatan loh Fox Radio kedatangan pagi kali ini Kak Melanie Subono. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Sebentar.
1: Belum masuk, belum naik.
0: Kok mic-nya belum naik ya? Wait. Bentar. Coba, bentar.
1: Tulisannya sih 2.
0: Nah, cek dulu. Iya. Coba yang itu. Nah, kayaknya yang itu aja. Yang mic 2-nya ternyata.
2: Cek audio.
0: Nah, aman. Baru cek audio.
2: Selamat
0: aja.
2: Pagi.
0: Luar biasa Kak Melanie, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah waras.
0: Alhamdulillah waras ya, harus tetap waras ya.
2: Itu dah, kalau sekarang ditanya tuh kayaknya ngomong sehat doang kayak gak cukup gak sih?
0: Bener, sehat waras. Dan waras kalau zaman sekarang
2: iya lagi,
0: ya.
2: Iya lagi,
0: iya lagi. Iya bener, waras ya. Jadi ya alhamdulillah lah, ya kalau misalnya lagi ngerasa gak waras ya udah mencoba untuk waras aja lah ya.
2: Yes, betul, at least kita waras. At least dengan kita waras, kita bisa berkata-kata dengan baik, bisa peduli sama orang. Kalau kita udah gak waras, aduh, capek lah.
0: Benar. Ini by the way baru hari ini sampai ke Bandung, apa udah dari kapan di Bandung?
2: Ini baru dari WUS langsung kemari.
0: Oh iya.
2: Untung langsung banget. Iya lagi terbantu banget itu ya, WUS kan? Tuh like very helpful.
0: Iya benar. Nah ini ngomongin sebelum kita ke single Kak Melanie yang terbaru gitu ya, kita mau ngomongin dulu. Biasanya kalau ke Bandung pertama kali yang dicari apa? Ngomongin Bandung yang pertama kali dicari apa?
2: Kalau gue ya karena gue vegan.
0: Oh,
2: jus strawberry.
0: Oh iya. Oh, aku baru tahu loh Kak Melanie vegan.
2: I'm vegan.
0: Oh iya iya.
2: Jadi kalaupun gue suka banget batagor, paling bisa makan tahunya.
0: Tahunya doang. Oke. Jadi yang pertama kali dicari ini beda jawaban dibanding yang lain-lain ya.
2: Iya. Karena gue vegan, biasanya gue cari tempat ngopi yang vibes-nya tuh gue bisa ngerti gak sih?
0: Iya iya.
2: Bisa duduk lama yang enak, jadi yang gue cari tuh kopi yang enak sih.
0: Oh,
2: sekarang gue terakhir kesini tuh kayak bulan lalu.
0: Bulan
2: kalau lo bisa saja hari ini gue bisa ngopi di mana coba yang enak.
0: Yang enak.
2: Sekalian view-nya juga enak.
0: Oh, carinya gitu. Yang view-nya ya. Jauh itu.
2: Yang masuk akal jauhnya coba.
0: Bisa sih sekalian pulang bus nanti ke Padalarang.
2: Ingat, ke Jakarta cuma 25 menit. Jadi tolong kasih jangan yang jauh-jauh.
0: Tapi satu kata buat Bandung, apa?
2: Kalau dulu gue akan ngomong adem.
0: Adem, sekarang enggak ya?
2: Enggak. Sekarang tetap ngangenin sih.
0: Tapi ngangenin. Oke.
2: Gue banyak banget punya temen di sini.
0: Oh iya. Yeah.
2: I love how anak Bandung tuh kebersamaannya masih kuat banget, hal-hal yang gue nggak dapat di Jakarta sih. Jadi
0: dapat di Bandung ya?
2: Iya, gitu.
0: Oke, kebersamaannya.
2: Yeah.
0: Betul. Nah, ini sebelum kita ngobrolin tentang singlenya nih, kita pemanasan dulu dengan main game, boleh ya Kak Melanie ya?
2: Allah, gue bego kalau ada game urusannya.
0: Oke, siap. Barang-barang apa paling random yang Kak Melanie bawa di dalam tas?
2: Hari ini?
0: Iya, atau biasa deh.
2: Oh, tadi gue gak sengaja bawa ini kalau hari ini. Soalnya gue gak sempet ini, jadi gue kesini bawa kresek. Si gosok gigi sama segala macam. Parah.
0: Sama loh, di kresek aku juga ada.
2: Tapi kamu bawa tas cantik. Bawa tas cantik. Aku tidak. Main lari, sendal jepit ini dari Jakarta. Barang random tadi gue nyampe. Jadi gue bawa tas kantor, maksudnya gue mau kerja tadi dulu. Ternyata gue bawa ini, bola mainan anjing gue.
0: Itu ke bawah?
2: Ke bawah. Ini gak liat tadi tuh sebelum berangkat sempat main-main dulu terus bolanya ke bawah. Allah. Kayaknya lagi mikir mak, bola gue di mana.
0: Oke. Belanja tanpa lihat harga atau lihat harga tapi nggak jadi beli? Lihat harga tapi nggak jadi beli. Iya, mendingan gitu ya.
2: Gue dididik keras banget sama bapak ibu gue. Ini bukan masalah mampu apa enggak, lo perlu nggak tuh barang.
0: Yes.
2: Jadi gue kadang-kadang di depan situ tuh yang mikir dulu saking gitu sampai orang deket gue biasanya pada ngomong lu tuh pelit sama diri sendiri deh gitu.
0: Oh iya,
2: karena udah ngeliat aja ngeliat. Pas udah ngeliat gue catetin tuh kodenya, terus nanti gue tungguin lagi, oh kira-kira ada diskon bulan ini ya. Pas diskon lama, pas gue nggak ada, akhirnya udah keburu nggak ada tuh barang.
0: Tapi nggak apa-apa kan katanya gitu ya, kalau sampai keinget terus berapa kali baru beli. Tapi kalau misalnya cuma sekali, ah ya udah nggak usah.
2: Iya itu dia. Kan? Jadi gue kalau emang tiba-tiba udah berhari-hari kemudian apa-apa, gue tetap kepikiran barang itu. Then I really like it.
0: Ya.
3: Berarti gue emang bener-bener kepengen.
0: Betul.
3: Kalau enggak, terus besoknya udah liat yang lain lagi. Berarti gue emang cuma lapar mata doang gitu.
0: Iya, iya, iya. Oke, bagus itu, bagus ya. Permainan masa kecil apa yang harus ada di video game?
3: Oh, karet tapi gak keambil. Karena pada rebutan, jadi tuh ada cua, kotak, ada segala macam gitu yang kayak...
0: Itu ya di video
3: buat BTS-nya
0: ya?
3: Aja.
0: Oh gitu, itu itu ada?
3: Ada tambang, ada... sama panco, cuma panco itu kemarin gue gagal karena kan tangan gue patah.
0: Ah.
3: Jadi enggak, tadi gue tuh pengen menggambarkan gender gitu kan, cewek sama cowok panco gitu. Cuma akhirnya gue enggak berhasil, ya udahlah.
0: Itu nanti ada di video klip. Nanti kita bahas lebih detail lagi karena ini luar biasa loh ya. Video klipnya juga kita lagi lihat bareng-bareng di sini. Tadi gue udah di spill sedikit ya. Nanti kita akan ngobrolin lebih dalam lagi. Tapi Kamelani datang ke sini ini memperkenalkan single terbarunya yang berjudul
3: Jiwa Merah Putih.
0: Jiwa Merah Putih. Ya. Oke, spill sedikit dulu. Ini sebenarnya lagunya tentang apa sih, Kak?
3: Tentang jiwa merah putih, tentang kita yang lupa bahwa Indonesia itu bukan proyek, bukan politis, bukan apa, tapi ini rumah kita.
0: Yes,
3: titik betul. Sesederhana itu.
0: Betul, betul. Karena negara dan pemerintah adalah dua hal yang berbeda.
3: Yes, betul.
0: Yes, aku setuju. Oke, nanti aku penasaran banget kenapa akhirnya kayak sekarang banget nih momennya Kak Melani yang mengeluarkan ini. Apakah ini sebenarnya udah pengen banget dikeluarin dari dulu apa gimana ya?
3: Okay.
0: Nanti tapi jangan dulu dijawab ya. Dan Disha juga pengen buat kamu kalau misalnya ada pertanyaan boleh kamu kirimin ke sini pertanyaan kamu. Kita dengerin dulu, ini dia satu lagu sekali lagi. Ini kapan Kak rilis?
3: 17 Agustus.
0: Oh, pas 17 Agustus kemarin. Oke, ya. Dengerin dulu lagunya. Kalau kamu yang punya pertanyaan boleh langsung kirim WhatsApp ke sini.

0: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak Tanamilah Tanahmu Klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak Tanamilah Tanahmu Klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga sing ada lawan.
1: 91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.

0: 91,7 FM Fox Radio Bandung, feel good. Sebelum kita ngobrol-ngobrol barengan sama Kamelani Subono, ada satu info dulu nih buat kamu teman Fox ya. Kalau minyak balur herbal serbaguna yang satu ini sanga-sanga, ini ada travel size-nya ya. Bisa jadi pilihan nih untuk keluhan tubuh sehari-hari. Dan seharga satu botol 30 mili sanga-sanga travel size klasik itu cuma Rp65.000 aja. Kau bisa dapetin sanga-sanga travel size klasik di Fox Radio Bandung. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga adalah sekali lagi transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Oke. Okay.
1: Terbaik itu sanga-sanga.
0: Pakai juga kak?
1: Aku belakangan ini lagi ada beberapa kerjasama dengan sanga-sanga memang.
0: Oh iya.
1: Jadi kayak
0: aku lupa.
1: Menyenangkan sebelum ditransformasi pun aku memang udah menggunakan produk mereka.
0: Iya, dari yang dulu kutus-kutus
1: ya. Iya, betul.
0: Wih, asik. Eh, tapi Kak Melani, kita ngobrol-ngobrol lagi ya seputaran tentang lagu terbarunya Jiwa Merah Putih yang sudah rilis resmi itu kemarin di tanggal 17 Agustus ya. Dan ini tadi sempat di-spill juga sedikit bahwa lagunya ini tentang cinta Indonesia ya.
1: Tentang jiwa kita yang lupa kadang tentang jadi gimana yang jelasinnya? Perhatiin gak sih kalau pagi ini, pagi tuh bangun kita sekarang lihat beranda tuh kayak udah gitu.
0: Iya banget.
1: Dulu kita jelas, oh yang kita marah adalah A, B, C. Sekarang gak jelas, kita satu sama lain aja berantem.
0: Betul.
1: Perkara no, gue ngeliat tuh jump di kaosnya si Mas Blackpink gitu. Ngomong, perkara gue kerja sama mereka. Terus yang satu nyanyi lebih depan, terus yang satu ngomong enggak, dia nggak kayak begitu kemarin. Faktanya memang begitu, kita sebagai LO bilang misalnya,
0: Nah,
1: emang anaknya begitu. Itu perkara itu aja bisa ribut.
0: Betul.
1: Perkara
0: betul.
1: Kemarin si tiga-tiganya ngeluarin single berbarengan di minggu ini tuh itu menjadi ribut. Nggak bisa, ini kok nggak gini saling menghina. Padahal sesama Blink.
0: Iya.
1: Hal-hal konyol gitu ya.
0: Betul.
1: Perkara. Ya cuman di Indonesia kali ada survei lu tim bubur aduk apa kagak. Itu aja bisa jadi perbedaan yang lu gak ada yang lebih penting apa gitu. Makanya orang suka nanya, kok sekarang kita demo aksi gak bisa kayak zaman dulu. Kitanya aja pecah.
0: Iya betul.
1: Perkara hal konyol. Jadi itu menjadi kegelisahan menjadikan lagu ini. Dan disitulah gue berpikir, apa yang mesti disampaikan? Bahwa ya elah, Indonesia nih, balikin Indonesia di kepala kita sebagai negara yuk.
0: Iya.
1: Bukan sebagai pemerintahan.
0: Iya.
1: Tempat kita lahir, tempat kita main gundu, tempat kita 17-an. Even 17 tuh menjadi hal yang kita malah sekarang pengen matiin TV rasanya.
0: Iya.
1: Bukan pengen nonton. Makanya kita bikin video klip dengan 17-an yang yuk main lembalap karung.
0: Kebersamaan
1: sama aja
0: dulu.
1: Aku mengclash itu yang buat bendera tuh antara ustadz, pendeta, pandita, biksu.
0: Oh,
1: yang bikin bendera di situ empat, yang mungkin keseharian kita jadi hal berantem agama.
0: Iya. Yeah.
1: Makanya gue bikin lomba caturnya antara seorang pembaca berita terkenal, seorang Rosiana Silalahi lawan TG Kokonatris, yang secara visual beda, secara apa beda. Sengaja gue membuat Ina Inu cewek lawan cowok, apapun perbedaan yang kita jadi saksi, see it's okay, right?
0: Iya. Yeah.
1: Biarkan yang di atas itu berantem, kita nih saudara loh.

0: Gue makanya kali ini co-writing bersama 6 orang.
1: Oh, 6 orang.
0: Dan mereka tuh genzi-genzi yang sangat lagi banyak sekali mengerjakan musik orang lain juga yang sangat-sangat besar di Indonesia. Tapi gue butuh POV mereka, gak cuma dari POV Melanie lagi kali ini.
1: Oke.
0: Iya kan, okay. Karena gue kepengen semua anak sekarang, bahkan anak TikTok pun bisa menggunakan dan mendengarkan lagu ini. Ada Cikita Amanda, DJ Sum, ada Yaya Kurniawan, Ardi Tento Five.
1: Oke.
0: Ada Chris Padlan. Okay. Jadi kita sama-sama nyemplung. Dan duduk itu kayak gue, menurut gue pakai kata gue, karena ini ciri khasnya Melanie Subono. Ternyata buat mereka enggak, Kak. Kalau sekarang anak-anak sekarang kata aku gitu. Pokoknya kita emang berdiskusi sehingga terciptalah lagu ini yang artinya bukan murni ciptaan gue gitu. Gue membutuhkan pendapat mereka supaya ini menjadi sesuatu yang lebih luas lagunya.
1: Oke, okay, ya. Jadi POV-nya juga ini banyak ya, dari 6 itu tadi ya.
0: Kalau POV gue doang jadinya marah terus. Kayak lagu gue yang sudah-sudah gitu kan. Bikin damai enggak, makin perang.
1: Iya. Ini tapi benar loh, tadi begitu aku dengar itu bawaannya kayak adem, kayak cinta sama Indonesia itu jadi tumbuh lagi. Ya. Nah, ini proses pembuatannya berapa lama? Dari pas
0: jadi gue tiba-tiba baru ngide itu sekitar Juni.
1: Oh, Juni.
0: Gara-gara gue tiba-tiba gue lupa gue ngeliat apa di beranda tuh terus. Waduh.
1: Trigger tuh, ke-trigger.
0: Kayaknya udah lelah. Mungkin gue udah lelah. Apalagi gue juga menjalankan gue menjalankan gerakan sosial kan, si Rumah Harapan gitu. Jadi kayak yang, wah ini udah gak bisa sih, gue capek banget liatnya. Nah, gue lupa tapi kejadian apa. Di Juni itulah mulai beride, aduh gue harus bikin sesuatu deh. Yang menurut gue musik masih menjadi bahasa paling universal dan umum untuk kita menyampaikan suatu pesan gitu. Yang harapan kita lebih nempel ketimbang kita, you know, ngajarin gitu. Ya udah, Juni itu bikin 2-3 minggu, langsung bikin klip. 2 minggu sebelum tayang, 17 Agustus tayangin semua.
1: Langsung tuh kelar ya. Cepet banget. Ada kesulitan gak selama, apalagi mungkin ya, ini kan kayak POV-nya ini banyak nih, dari 6 kepala ini kan ya. Ada kendala gak? Atau kesulitannya kayak?
0: Enggak sih, karena begitu gue mengokekan mereka, kita tuh ada PDKT-nya dulu. Kita gak langsung ketemu di studio. Ke mall, makan. Gitu loh. Jadi emang karena gue, mungkin kesulitan terbesar gue adalah ego. Selama ini gue solo. Itu alasan gue tidak pernah mau membentuk diri gue menjadi band, karena gue I have ego dalam musik gue. Sementara untuk mereka mungkin punya persepsi image yang, aduh ngomong-ngomong Melanie ih galak, aduh gue gak enak, aduh ini gitu kan. Jadi itu adalah 2-3 kali kita ngopi, terus ke mall, terus makan gitu, yang nyatuin itu dulu.
1: Oke.
0: Jadi pada saat masuk studio udah gak ada hambatan.
1: Oke.
0: Jadi udah apa ya, udah cair kasarnya.
1: Udah cair ya. Dan itu yang tadi ya aku bilang, karena kan kita punya apa ya, sisi ego masing-masing nih, ya kan. Itu yang mungkin agak diredamnya, tapi ya yakinlah Kak Melanie mah udah pasti.
0: I know, tapi kan enggak ya itu. Dalam musik gue tuh suka banyak kayak ini. Lagu ini udah jadi nih. Ini udah jadi. Proses vokal udah selesai. Baking vokal udah selesai, udah terakhir kan tuh. Tiba-tiba gue bilang kurang Indonesia. Disitulah gue menambahkan lagi saluang, sape, dan gamelan.
1: Oke.
0: Lu kebayang gak nambahin itu di menit-menit terakhir gitu. Gitu.
1: Oke. Jadi itu akhirnya ya udah di apa namanya, direvisi lagi, ditambahin lagi itu ya.
0: Ini bagus banget awal saluang ini.
1: Iya loh. Tadi pas aku dengerin dan iya nih.
0: Dan di ujung saluang ini denger deh. Ih, itu adalah panggilan orang Kalimantan kalau lagi mengumpulkan orang pada saat dulu perang. Sekarang tuh ayo bergabung, ayo apa ya bahasa sini, ngeriung apa ya kayak.
1: Iya, kayak yo ngumpul gitu.
0: Iya. Itu tuh panggilan orang Kalimantan. Beberapa suku manggilnya gitu. Ih.
1: Gitu. Oke, pengetahuan baru.
0: Iya, kalau enggak jadinya ngeband doang, dan itu tuh kayak menambah saluang, panggilan ayo berkumpul dengan bahasa ibu gitu kan. Terus ada sape, ada gamelan tuh, menurut aku mereka gak bisa marah lah bahwa itu gue tambahkan di last minute.
1: Iya. Gak akan marah pasti ya. Tapi satu hal, ini kalau kata Disha, lagu dan video klipnya ini semuanya kalau menurut aku adalah mahal. Satu kata aja mahal.
0: Thank you.
1: Ya. Karena bener loh, maksudnya dengan banyak sekali unsur-unsur Indonesia kita lihat ya di video klipnya. Nah ini ngomongin video klip, selain mahal juga karena

0: banyak sekali ya bintang.
1: Tidak ada satupun yang dibayar.
0: Oh, wow.
1: Zero.
0: Oh iya.
1: Sukarela mereka semua. Mereka terakhir gue masih chat terakhir sama siapa ya? Sama Kade beberapa hari lalu.
0: Oke.
1: Okay. WhatsAppan karena gue bisa ada acara sama Teh Yuni.
0: Aha.
1: Nah, sih gitu. Mel, kalau lo mah kita tahu, kita gue mau karena gue tahu apapun yang lo lakukan pasti ada niat dan pesan,
0: ya.
1: Bukan cuma komersil.
0: Betul, betul, betul.
1: Itu yang bikin mereka semua datang.
0: Yang akhirnya mereka semua yes. tidak dibayar. Yes. Ya.
1: Sampai seorang Abraham Samad datang, lo apa kabar? Wow. Kata gue KPK terakhir ya. Gue percaya ya di era dia udah.
0: Iya, iya, iya.
1: Seorang dia bisa datang loh. Seorang Rosiana lagi.
0: Rosiana siaran
1: iya. Ben ada dari Slang Kotak.
0: Siapa aja kan?
1: Soja, Kokonatris, Tempra kan lagi TV ya tiap hari ya.
0: Iya. Yeah.
1: Gugun Blue Shelter jadi mewakili masing-masing genrenya gitu.
0: Iya. Yeah. Ini konsepnya.
1: Hah, oh iya, ada Sandi Pasband.
0: Oh oke. Okay.
1: Banyak kok, banyak banget.
0: Banyak ya. Konsepnya apa di video klip Jiwa Merah Putih ini?
1: 17-an yang sederhana.
0: Oke. Okay.
1: Mulai dari ngelipet bendera yang tau kan bendera bukan bendera keren ya bendera yang sedotan terus dari plastik segitiga gitu itu dilipat oleh 4 tokoh dari 4 agama yang berbeda.
0: Oke.
1: Okay. Yang sering lebih sering menjadi perang sekarang
0: ya
1: gitu. Ada biksu, pandita, pendeta, ustadz duduk duduk bersama ngelipet-lipetin bendera. Ada tim sepak bola sebenarnya.
0: Mm-hmm.
1: Tim sepak bola yang menjadi highlight aku adalah tim sepak bola amputasi. Di mana mereka itu bahkan penjaga gawangnya enggak punya tangan.
0: Okay.
1: Kipernya tuh enggak punya tangan.
0: Oke. Okay.
1: Pemainnya enggak punya kaki, semua pakai kaki palsu.
0: Okay.
1: Dua dari pemain mereka bahkan adalah the best pemain terbaik Asia kalau enggak salah.
0: Oh ya?
1: Iya, tapi mereka tidak ada di bawah PSSI dan mereka pada saat Olimpiade yang Paralimpik sepak bola enggak masuk di situ.
0: Oke.
1: Okay. Jadi mereka berusaha sendiri gitu.
0: Hmm.
1: Itu tuh kan keren banget ada yeah. tim anak-anak, ada kalau permainannya standar lah dari kelereng, dari lompat karung, tarik tambang, pokoknya game-game begitulah gitu. Aku coba mengingatkan karena satu dan lain hal kita kemarin enak banget 17-an kemarin kan.
0: Iya. Yeah.
1: Kita yang biasa excited untuk pasang TV segala macam, kita kali ini aduh gue enak matiin. Yuk kita kenapa 17-an bisa sampai titik ngenek gitu. Yuk kita balikin 17-an
0: kayak dulu lagi.
1: Kayak dulu lagi.
0: Iya, iya.
1: Kereta apa namanya sepeda lo dipita-pitain lalu iya. keliling komplek. Kemana itu? Kemana itu gitu. Itu aja sih. Lihat mukanya girang-girang banget, kasihan banget ya. Gue sampe kasihan, awalnya gue takut kayak besok nih gue WhatsApp nih fotonya hilang semua nih, kayak gue di blok nih mereka kesel. Ternyata mereka girang banget.
0: Dan ini tadi juga sempat cerita ya Kak Melani ya, bahwa prosesnya juga benar-benar nggak lama ya, memakan waktu berapa sehari doang kelar.
1: Syuting klip yang bareng artis-artis ini 5 jam.
0: 5 jam
1: karena
0: doang.
1: Dari jam 8 sampai jam 11-nya aku dulu apa namanya nyanyi playback. Sisanya ya mereka karena jam 5 jam 6 tuh kan udah harus kelar kita.
0: Oke, okay. Yang bikin konsepnya sutradaranya siapa?
1: Yang bikin konsep aku kali ini.
0: Oke, Kak Melani.
1: Sutradaranya okay. ada Lesa, memang cewek. Aku selalu pengen cewek kalau bisa terlibat. Dia memang dia do a lot of my project. Emang udah kayak temen satu pemikiran lah gitu.
0: Okay.
1: She's very cool, lagi ngerjain dokumenter juga sama aku. Ya itu aja, lainnya ya teman-teman aja. Sampai makanan aja, makanan kotak, minuman yang kita kasih itu. Kita gak beli, dikasih sama orang.
0: Oh ya?
1: Iya. Ada seorang ibu pejabat yang tahu. Nih gue kasih nih. Kan gue gak boleh nih karena gue politisasi gini. Gue kirimin ya, gue punya restoran makan. So it was like
0: wow.
1: Apa ya, kayak buat gue udah lama kan gue tuh orangnya malas banget bikin video klip karena menurut gue sudah selesai era TV. Ya kan, YouTube is on a different thing. Jadi kan belakang gue cuma bikin video lirik lah, ini itu. Baru kali ini gue bikin niat lagi nih, empat tokoh agamanya tuh, agama-agama berbeda. Jadi maksud gue, yuk simpelin lagi otak kita yuk. Kalau sama saudara aja kita berantem, gimana kita mau bikin perubahan? Itu.
0: Setuju banget. Ini kayak ya mudah-mudahan banyak masyarakat Indonesia gitu ya, dengan hadirnya lagu ini yang kalau kata di sini benar-benar mahal dari pesannya, apa yang Kak Melani tuangin di lagu ini ya. Gak banyak loh, maksudnya seorang musisi yang benar-benar kayak secinta ini sama negara sendiri ya.
1: Salah satu alasan lagi adalah bikin lagu kali ini Karena itu, karena gue cuma punya 3 stok lagu. Oh. Atau 4 deh, maksudnya dalam urusan kayak begini, rumah kitanya God Bless, tendangan dari langitnya kotak, Garuda di dadaku netral, benderanya coklat, nggak ada lagi.
0: Iya, benar.
1: Udah saatnya kita ngisi.
0: Iya, benar. Dan sekarang nih masuk lagunya Kamelani ya.
1: Iya,
0: oke. Nah, tapi buat teman Fox juga ya, nanti kalau misalnya kamu pengen tanya juga yang lain, yang WhatsApp nanti ya, Disha udah akan bacain nanti abis yang satu ini. Kamelani, jangan kemana-mana, kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Dan sekali lagi abis ini WhatsApp kamu yang mau nanya-nanya sama Kamelani Subono boleh banget sama Disha dibacain ya. Tentunya masih di Selecta Indonesia barengan sama Melani Subono.
2: Itu masih sebenernya gue gedangnya.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sangat-sangat travel size ini berapaan?
0: Untuk sangat-sangat yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sangat-sangat yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangasian, dan juga di marketplace-nya sangat-sangat, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sangat-sangat, singa ada lawan.
2: Punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan meredah? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari sanga-sanga minyak gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin sanga-sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin sanga-sanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin sanga-sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-sanga, singa ada lawan.
3: Berlibur ke Bali, bingung nyari tempat menginap? Kamu bisa langsung datang ke Sanga-sanga Kramas Villa yang berada di Jalan Pantai Kramas, nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Villa yang punya 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area dan juga living area yang luas, spa, teras, dan balkon. Ditambah lagi dengan view langsung ke Pantai Kramas, sangat menjadi rekomendasi staycation kamu bareng teman-teman atau keluarga. Sanga-sanga Kramas Villa juga bisa dijadikan tempat untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan juga acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-8888-8085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Kramas Villa, part of Sanga-sanga Hospitality.
4: 91.7 FM, Fox Radio Bandung. Feel good.

0: FM Fox Radio Bandung Feel Good. Buat kamu teman Fox ya, kalau misalnya rajin cuci muka, rajin juga dong maskeran ya. Maskerannya pakai sanga-sanga, sanga-sanga face mask ini dengan wangi matcha. Tentunya bermanfaat untuk membersihkan kulit muka, mengangkat sel kulit mati dan kotoran. Dan juga tentunya ini harganya lagi promo, itu yang paling penting ya kan. Promonya lagi cuman harganya Rp40.000 selama persediaan masih ada. Dan buat kamu yang pengen beli langsung aja ke Fox Radio Bandung, Jalan Abadi Raya nomor 12 Geger Kalong, Kota Bandung. Dan sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto ya. Kamela ini juga ternyata kemarin sempat kerja sama ya sama kita ya. Ternyata aku baru, aku baru waktu itu. Dan kita ngobrolin lagi tentunya satu single terbaru yang punya judul adalah Jiwa Merah Putih. Sure. Ya. Oke, Kak, tadi kan udah ngobrolin sedikit seputaran tentang video klip udah ya. Kita ketemuan dulu boleh sapa-sapa buat WhatsApp yang sudah masuk ke sini boleh ya. Kita ketemuan sama ada Amelia, selamat pagi Kak Melani, apa kabar katanya?
1: Baik, apa kabar lo?
0: Baik ya. Dia nanya, Kak Melani benar waktu kecil punya cita-cita jadi balerina?
1: Pernah, jadi gue pernah pengen jadi detektif. Sekarang gue, pertama gue pernah menjadi pendeta. Abis gue bilang, untung gak jadi. Kedua mau jadi balerina. Terus kata kan gue kaku ya. Maksudnya kata nyokap gue, kayak pohon beringin. Terus sempat mau jadi ini
0: apa?
1: Detektif. Kan gue suka banget tuh nonton criminal show, detektif gitu. Terus nyokap gue juga yang bilang, detektif macam apa kalau takut sama kecoa, kata gitu. Akhirnya udahlah, gagal semuanya.
0: Oh, fun fact juga, berarti seorang Melani Subono ini takut sama kecoa ya?
1: Kalau kecoa kan umum ya, maksudnya kita geli. Takut yang aku lari apa geli gitu. Kalau yang gue takut banget itu ayam dan sedotan bengkok, aneh kan? Dan sedotan lurus. Tapi yang ada ulirannya. Kalau dia emang lurus nggak ada apa-apa, nggak apa-apa. Tapi kalau udah apa sih namanya tuh kan ulirannya gitu. Kalau dia nggak dibengkokin, gue bisa keliling-keliling ke meja-meja tamu lain yang gue nggak kenal di restoran. Untuk ambil apa, boleh tolong saya bengkokin nggak? Boleh saya bengkokin nggak gitu?
0: Oh iya, yang gitu kan?
1: Apa ya, ada asal ada gituan ya.
0: Iya.
1: Nah itu dah, lurusin, itu dah. Iya. Kalau memang misalnya dia nggak ada, ini nggak apa-apa. Lo mau lurus nggak apa-apa.
0: Oke. Bisa gitu ya?
1: Bisa.
0: Oke. Terus makasih buat kamu ya, sukses katanya buat lagunya.
1: Makasih, tolong disebar-sebarin ya.
0: Ya, jangan lupa dipasang di stories, yes, ya lagunya betul. Sudah ada dan didengerin tentunya.
1: Betul.
0: Di kalau untuk video klip ini sudah ada di channel YouTube-nya.
1: Di channel YouTube Melani Subono.
0: Oke. Terus kita ketemu lagi sama Al. Selamat pagi Al. Mau tanya, katanya Kak Melani kan dikenal juga sebagai aktivis yang berani lantang ngelawan ketidakadilan ini. Hal apa yang jadi keresahan Kak Melani selama ini dengan apa yang terjadi di Indonesia saat ini?
1: Sebetulnya setiap negara akan memiliki problemnya masing-masing. Udah pasti mungkin standar ya, yang paling sangat menurut saya itu korupsi.
0: Yes.
1: Tapi yang bikin gue frustrasi sebenarnya dua. Pertama, kita berpikir korupsi itu cuma masalah negara yang triliunan. Tadi gue baru berdebat sama satu orang, dia mau ributin korupsi, tapi dia sendiri gak mau pakai seatbelt, gak mau pakai helm. Bedanya apa?
0: Yeah.
1: Itu apa bedanya? Sama-sama gak mau menurut peraturan.
0: Yeah.
1: Untuk sesuatu yang baik untuk diri lo. Itu pertama. Kedua, karena korupsi juga membuat gue gelisah. Apa bahasa Indonesia? Standar ganda. Maksud gue gini, standar tunggal korup motor nyolong, anggaplah 10T, hukumannya 5 tahun. Boleh, mau 2 hari juga gak apa-apa. Tapi besok yang nyolong tempe 1 atau kentang 1 karena lapar, ya dapetnya setengah hari dong. Gak masalah, ini standar mana yang mau dipakai. Dan yang terakhir yang bikin gue benar-benar nangis, lo berantem satu sama lain. Berantemnya pakai menghina lagi. Si A, lo sih dulu emang keluar tuh kata-kata kasar. Lo sih dulu support, cukup ngomong. Kenapa sih kamu dulu support? Titik, gak usah namain kata-kata kasar. Lo gak ada bedanya sama yang lo anggap kasar di atas sana.
0: Iya, betul.
1: Itu sedih sih gue. Gitu.
0: Aku juga yang nomor 3 tuh sedih banget. Kayak udah yuk. Masih aja kubu-kubuan yuk.
1: Emang terus karena lo gak milih? Justru karena lo gak milih, gak boleh protes.
0: Betul.
1: paham nggak mas itu ya? Itu hasil dari lu yang pada di awal mau golput lah, mau ini, mau itu. Itu, ini hasilnya sekarang, makan.
0: Benar.
1: Gitu dah.
0: Benar.
1: Gak usah ribut gitu.
0: Iya. Setuju, aku setuju. Aku timnya Kak Melani.
1: Oke. Batagor dong.
0: Ya, gitu gue tetap. Batagor tetap. Nah, terus ada juga yang nanya, apa yang paling Kak Melani cintai dari Indonesia? Karena saking cintanya, katanya benar ada tato gambar Garuda.
1: Yes, punggung. Oh, ada bendera merah putih di sini, terus di punggung Garuda, terus ini suku, ini dapat dari Dayak, ini seluruh suku Indonesia. Ini kemarin bikin Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat, suara Tuhan. Emang apa yang bisa gak dicintain dari Indonesia?
0: Banyak banget.
1: Semua, iya. Gue melepaskan kewarganegaraan Jerman gue untuk menjadi orang Indonesia. Tapi lo tau lo, oh gak apa-apa, ini kan tololnya gue. Sekarang gue tanya, lo lahir di rumah gak? Enggak dong, di rumah sakit, puskesmas, bidan, apalah. Tapi lo cinta sama rumah lo kan? Walaupun lo gak lahir di situ. Terus sekarang rumah lo udah gitu, rumah kan kalau satu rusak merembet ya, ntar bolam tiba-tiba semua baterai mati, nggak bisa tuh sendiri-sendiri. Terus rumah lo rusak, plafon bocor semua, yang rusakin bukan lo, anggaplah adek lo atau siapa, lo tinggalin apa lo benerin?
0: Benerin.
1: Ya udah sih,
0: tinggalin tetap benerin aja.
1: Iya gitu, tapi maksudnya bukan lo tinggalin, baik gue nggak mau urus kan?
0: Enggak,
1: gitu.
0: Maksudnya ditinggalin
1: lo tetap tetap stay di sana kan gitu.
0: Iya.
1: There you go gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Apa yang gak ada, semua, aduh, Indonesia tuh keren. Kalau gue, waktu itu gue beberapa tahun memang gue menjadi field commander sort of timnas marching band Indonesia. Dan kalau setiap kompetisi di luar negeri, kita mendapatkan medali, perak, atau apapun itu, gue membuat sebuah tato. Dan itu kan kompetisi internasional 4 tahunan sekali. Waktu itu gue pertama dapat medali, gue bikin ini. Terus 4 tahun kemudian mendapatkan medali itu kalau nggak salah di Eropa, di mana ya, gue bikin yang kedua ini semua suku-suku di Indonesia gitu. Jadi itu kayak my reward, ini lo Indonesia, aku ngaduin lo gitu.
0: Boleh standing applause gak sih? Ini keren banget. Tapi tadi tuh satu hal yang menarik, Kamela ini dulu adalah kewarganegaraan
1: Jerman. Kan gue lahir besar di Jerman dengan Pak Habibie dan segala macam.
0: Iya. Berarti pindah ke Indonesia itu berarti tahun.
1: Nah, gue gak ingat persis tahunnya karena gue tuh dori banget otaknya. Dan gue nanya ke tante, om, ya semuanya gitu. Kayaknya tahun gitu semua ada jawabannya. Kayaknya.
0: Iya.
1: Gitu. But dia, gue masih sering di luar, gue bahkan sekolah di luar, gue sempat bekerja di luar. But I will always go back to Indonesia. Gue diajar sama Eyang. Eyang itu salah satu orang yang dunia manapun akan menerima beliau sebagai salah satu orang terpintar di dunia BJ Habibie. Yeah,
0: betul.
1: Tapi dia milih apa, pulang kan?
0: Betul. Iya, betul.
1: Walaupun di sini lo cuma dihargain setelah film Habibie Ainun, gimana rasanya kehilangan Bu Ainun? Hey, lo punya orang terpintar di dunia. Tanya sesuatu yang lain lah, bukan cuma rasanya setelah Bu Ainun enggak ada.
0: Yeah.
1: But ya, yeah, pulanglah ke sini. Karena rumah lo ini. Kalau lo punya effort, lo punya otak, lo punya apa. Walaupun sebelah hati gue tuh pengen ngomong sama teman-teman yang udah dapet uang di luar, udahlah kerja di luar aja, jadi udah nggak apa-apa gitu. Tapi setengah hati gue lagi tetap pengen, kalau bukan kita benerin, siapa?
0: Iya, betul.
1: Itu. Dan kita nggak kepengen ngeliat makin hancur kan?
0: Iya.
1: Itu.
0: Itu dia, ya. Luar biasa. Ini kayak aku tuh ngobrol sama benar-benar sesosok orang yang selain cinta sama Indonesia ya, pintar banget gitu ya kak.
1: Gue gak yakin gue pintar juga. Dongol banget. Ya gue kesini tadi lupa bos. Gue kresek doang.
0: Enggak, tapi sebenarnya ya kak, pesan apa sih gitu yang pengen Kak Melani harapin gitu dengan pendengar musik-musik Kak Melani gitu, dan juga semua yang mendukung karya-karya dari seorang Melani Subono secara keseluruhan,
1: bahwa yang rusak negara ini adalah kita.
0: Iya.
1: Dan yang bisa benerin juga kita. Termasuk sekarang mulut sawit, pembakaran. Lu mau teriak apa? Lu kalau masuk ke supermarket, lu baca gak produk yang lu beli? Is it a good product? Is it a bad product?
0: Iya. Yeah.
1: Iya kan?
0: Iya. Yeah.
1: Jangan cuma gue mau boikot mie goreng. Minyak goreng. Lah, minyak goreng mah gue stok di rumah, sawit-sawit malah. Tapi gue pilih, oh perusahaan ini.
0: Iya. Yeah.
1: Oh ini. Lu tahu, jangan ngomong minyak goreng, sawit terbanyak tahu ada di mana? Bedak muka lu tuh. Skincare.
0: Iya. Yeah. Yeah.
1: Sama kayak sekarang kenapa bisa sampai begini. Lu peduli apa enggak waktu 5 tahunan? Kita yang rusak. Jadi gue lebih suka menganggap gue yang rusak. I'm part of the orang yang rusak. Jadi sekarang gue mau benerin, ketimbang cuman pointing fingers gitu.
0: Iya, gitu. Yeah, betul ya. jangan cuma bisa koar-koar, tapi yuk bareng-bareng yuk kita balikin lagi Indonesia seperti dulu, kebersamaannya segala macam, dan masih banyak hal-hal yang bisa kamu cintai dari Indonesia.
1: Yes, banget gitu. Banget
0: ya. Oke, okay, nah next Kamelani, kalau boleh dibocorin sedikit, nanti selanjutnya bakal ada apa lagi nih dari Kamelani?
1: Kayaknya sih gue akan balik marah-marah lagi ya. Kayak nyawa gue lebih di sana gitu. Cuman I don't know, pastinya gue gak akan pernah berhenti berkarya sih.
0: Okay.
1: Gak akan pernah berhenti aja.
0: Gak akan pernah berhenti berkarya. Gak. Itu ya.
1: Gue akan berhenti bersuara untuk Indonesia. Kalau either Allah atau Indonesia bilang udah lu udah gak ada gunanya gitu, baru gue berhenti. Kalau enggak gak akan berhenti gue.
0: Luar biasa, Kamelani, terima kasih.
1: Sama-sama,
0: banyak. Sama-sama,
1: Bun, terima kasih banget.
0: Untuk kecintaannya sama Indonesia, membuka mata kita lagi. Semoga harapan-harapan Kamelani dan kita semua gitu,
1: amin,
0: ya,
1: amin,
0: ini
1: amin,
0: bisa
1: amin, ya
0: terwujud tentunya untuk Indonesia jiwa amin, merah putih.
1: Amin.
0: Amin. Kamel, you, terima kasih banyak udah ngobrol-ngobrol.
1: Sama-sama dong.
0: Sehat selalu ya. Ditunggu karya-karya
1: kewarasan
0: lagi.
1: Barusan waras. Bunyi kerauk gara-gara kedengeran kan.
0: Oke, selamat makan kalau kita habis ini. Dan kamu ajakin dong request lagunya, dengerin semua dan bisa tontonin di mana sekali lagi boleh, silahkan untuk promo jiwa merah putihnya.
1: Buat kamu yang kalau tiba-tiba bangun pagi capek lihat beranda gitu. Sebelum marah, tahan, tenang, sabar. Coba kamu request di radio. Bisa di sini, bisa request kan, bisa.
0: Bisa banget.
1: Di sini. Bisa ya di platform musik apapun yang kamu suka, yes, atau buka video klipnya. Kasih 4 menit aja buat kamu nonton atau dengerin dulu. Tenang, semoga abis itu pemikiran kamu berbeda lagi tentang rumah kita Indonesia.
0: Luar biasa, Kamelani, terima kasih banyak.
1: Sama-sama dong.
0: Sekali lagi, tetap waras ya. Dan terima kasih sudah membuat karya yang sangat indah, jiwa merah putih. Jangan
1: thank
0: lupa
1: you,
0: lagunya bisa kamu requestin di Fox Radio. Disha pamit dari Selecta Indonesia, bye-bye.

Gak cuma lagu-lagu kekinian, nah, tapi lagu dari era 80-an, 90-an, hingga 2000-an.

0: TikTok.
1: Karena sekarang Fox Radio live di TikTok.
0: Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
2: Fox Radio.

0: cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisis sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, Sanga-sanga Klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sanga-sanga Klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol Sanga-sanga Klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli Sanga-sanga Klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sanga-sanga, singa ada lawan.

0: Teknologi Bertemu Gaya Hidup menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Berhenti menunggu pekerjaan yang sesuai passion kalau kamu tidak mau jadi pengangguran abadi. Passion itu mewah, tapi tagihan listrik dan biaya makan itu nyata. Banyak dari kamu terjebak dalam idealisme. Kamu menolak kesempatan bagus hanya karena merasa itu bukan bidangmu. Padahal dunia kerja tidak peduli pada hobi kamu. Mereka peduli pada nilai yang bisa kamu berikan. Passion seringkali muncul setelah kamu ahli dalam sesuatu, bukan sebelum kamu memulainya. Ambil kerjaan yang ada sekarang. Belajar disiplin, bangun koneksi, dan hasilkan uang. Jangan biarkan gengsi membunuh masa depanmu. Kamu butuh modal untuk mengejar apa yang kamu suka nantinya. Jangan biarkan idealisme kamu jadi alasan untuk malas bergerak. Menurut kamu, lebih baik idealis tapi dompet kosong, atau realistis tapi rekening terisi? Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami hidup lebih berarti.
2: Fox Radio Bandung.
1: Feel good.

Siapa yang gak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Dan kalau kamu sedang liburan di Ubud, jangan lupa staycation-nya di Sanga-Sanga Hospitality ya, yang cuma berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Di tempat ini, banyak pilihan tipe kamar. Mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2-4 bedroom. Cocok untuk intimate atau sekeluarga sekalipun. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8888-8085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga Sanga Hospitality.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
0: Sering beraktivitas di luar ruangan yang langsung terkena sinar matahari? Hati-hati ya, karena itu bisa bikin kerusakan wajah di wajah kamu. Studi berjudul Natural and Sun-Induced Aging of Human Skin yang dipublikasikan dalam Cold Spring Harbor Perspective in Medicine menemukan paparan sinar UV memberikan dampak pada penurunan struktur dan fungsi kulit. Makanya, sebelum memulai aktivitas di luar, rajin-rajin pakai Sanga-Sanga Natural Cream biar wajah tetap sehat dan terlindungi. Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius?
2: Emang lewat apa?
0: Lewat radio mobil?
1: Bisa.
0: Radio di rumah?
1: Bisa. Aplikasi streaming?
0: Website?
1: Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
0: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.
4: Radio everywhere.
5: Dengerin Fox Radio,
6: bikin kamu
5: forever young terus.
7: Fox Radio.

0: kita memasuki waktu sholat zuhur.
1: Sholat termasuk sholat zuhur memiliki keutamaan untuk mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45.
0: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk daerah Bandung dan sekitarnya yang dipersembahkan
2: Fox Radio.
3: Setiap hari jutaan kendaraan memadati jalanan Bandung. Bunyi klakson, kepulan asap, dan waktu yang terbuang jadi bagian dari keseharian. Data TomTom Traffic Index 2024 menempatkan Bandung sebagai kota termacet ke-12 di dunia. Macet di Bandung bukan hal biasa. Ini akibat jumlah kendaraan yang terus bertambah, transportasi umum yang jarang dipilih, dan perilaku pengendara yang kurang tertib. Macet bisa dikurangi kalau kita semua mau berubah dengan menggunakan transportasi umum, karena Bandung yang lancar adalah Bandung yang lebih sehat dan produktif.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: Fox Radio Bandung.

Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819 9991977. Tulis bahwa

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Pergi KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

0: Temu Gaya Hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Sadar gak sih, standar cowok kamu yang ketinggian gara-gara drakor itu pelan-pelan lagi bikin kamu nolak orang baik yang beneran tulus? Jujur aja, gara-gara standar kamu ketinggian, setinggi gedung penthouse, kamu jadi sering nolak cowok random yang sebenarnya tulus. Cuma karena dia gak tahu cara natap mata kamu pas hujan, atau karena dia gak peka pakai baju senada. Realitanya, dunia nyata tuh gak punya background romantis. Turunin dikit standarnya ke bumi. Orang baik itu gak harus sempurna kayak di naskah film. Kadang dia cuma cowok biasa yang selalu mastiin kamu udah makan atau selalu nungguin kamu selesai kerja. Jangan sampai kamu sibuk nyari pangeran berkuda, padahal pawang yang tulus udah ada di depan mata. Coba buka hati kamu hari ini. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
3: 91.7 FM.

beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul, bisa-bisa orang-orang jadi ilfeel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu pis sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: dolar mendekati level tertinggi dalam 2 pekan. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
2: Fox News.
1: Fox News.
0: Dolar Amerika Serikat bertahan di dekat level tertinggi dalam 2 pekan pada perdagangan Senin 31 Agustus 2026. Penguatan dolar terjadi setelah pernyataan bernada hawkish dari Ketua Federal Reserve Kevin Warsh yang memicu spekulasi pasar mengenai kemungkinan kenaikan suku bunga Amerika Serikat pada September. Warsh menyebut The Fed masih memiliki pekerjaan yang harus dilakukan untuk memastikan inflasi terus bergerak turun menuju target 2%. Pernyataan tersebut membuat pelaku pasar kembali memperhitungkan arah kebijakan moneter The Fed sehingga permintaan terhadap dolar AS ikut menguat. Pergerakan dolar ini menjadi perhatian pasar global, termasuk karena kebijakan suku bunga Amerika Serikat dapat mempengaruhi pergerakan mata uang negara lain. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita kembali di Fox Rewind.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Wajah kamu kering plus merah-merah. Awas, bisa-bisa itu karena kamu salah pilih produk skincare atau karena terlalu sering terpapar polusi. Produk yang mengandung alkohol, pewangi buatan, atau deterjen keras bisa mengikis lapisan pelindung kulit. Alternatifnya adalah kamu bisa menggunakan produk perawatan wajah dengan bahan-bahan alami seperti Sanga-Sanga Facial Wash. Bikin wajah kamu kenyal dan juga lembab.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan. 91,7 FM,
3: Fox Radio.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Tragedi jembatan Pamotong patah disertai Ibu Bupati.
2: Penyidik mengamankan beberapa dokumen berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
3: Jabar Now edisi Senin 31 Agustus diantaranya mengenai kemarau panjang ratusan warga di 5 desa di Kuningan krisis air bersih, 3 kantor di lingkungan Pemkab Bogor digeledah KPK, Pemprov Jabar bentuk tim investigasi usut kasus dugaan Wakil Bupati Sumedang. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah kantor BKPSDM, Bapenda, serta Disdik Kabupaten Bogor. Petugas menggeledah sejumlah ruangan untuk mencari bukti dugaan korupsi. Penyidik menduga perkara berkaitan dengan pemotongan insentif pajak dan retribusi di Kabupaten Bogor.
4: Suasana di kantor BKPSDM dan Bapenda Kabupaten Bogor Kompleks Segar Beriman Cibinong terlihat didatangi sejumlah petugas KPK. Penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi. Sejumlah petugas terlihat membawa dokumen dari dalam gedung kantor BKPSDM dan memasukkannya ke dalam sebuah mobil minivan berwarna hitam dengan nomor polisi Jakarta. Penggeledahan tersebut diduga berkaitan dengan kasus dugaan pemotongan insentif pajak dan retribusi di Bapenda Kabupaten Bogor. Dalam perkara ini KPK disebutlah mengamankan uang sekitar 1,5 miliar rupiah.
2: Dalam penggeledahan, penyidik mengamankan beberapa dokumen berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Selanjutnya tentu penyidik akan melakukan penelaahan, analisis dan juga konfirmasi setiap temuan dalam kegiatan penggeledahan dengan alat bukti lainnya.
4: Sebelumnya KPK telah meningkatkan penanganan perkara tersebut dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Namun hingga saat ini KPK belum mengumumkan penetapan tersangka dalam perkara tersebut. KPK masih melakukan pendalaman untuk mengungkap rangkaian peristiwa, pihak-pihak yang terlibat serta alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Penggeledahan di sejumlah lokasi menjadi bagian dari upaya penyidik KPK mengumpulkan bukti untuk memperkuat penanganan perkara.
3: Praktik pembuatan surat izin mengemudi SIM palsu yang dijalankan dari sebuah rumah di Kampung Pakuwon, Desa Cibodas, Kecamatan Bojonggenteng, Kabupaten Sukabumi terbongkar.
5: Satreskrim Polres Sukabumi mengamankan seorang pria berinisial HS yang diduga menjadi pembuat sekaligus pengedar dokumen tersebut. Dari penelusuran awal, polisi menemukan sedikitnya 4 warga di Kabupaten Sukabumi yang menggunakan SIM yang diduga hasil produksi tersangka. Kasatreskrim Polres Sukabumi, Inspektur Polisi 1 Dudi Suharyana mengatakan, HS diamankan bersama sejumlah peralatan yang digunakan untuk memproduksi SIM palsu. Dia menjelaskan, dari pemeriksaan awal, polisi menduga pembuatan SIM dilakukan berdasarkan pesanan. Korban memperoleh informasi mengenai jasa pembuatan SIM dari orang yang sebelumnya menggunakan jasa tersangka. Tarif yang ditawarkan bervariasi, yakni Rp400.000 untuk SIM C dan Rp500.000 untuk SIM A. Selain SIM, polisi juga menemukan indikasi tersangka pernah membuat dokumen kependudukan palsu. Namun penyidikan masih melakukan pendalaman untuk memastikan jenis dan jumlah dokumen yang telah diproduksi tersangka.
6: Pelaku menawarkan dengan nilai yang variatif, ada yang Rp400.000, ada yang Rp500.000. Dengan waktu 2-3 hari diterbitkan SIM yang dimaksud.
5: Atas dugaan pemalsuan itu, penyidik menerapkan ketentuan pidana mengenai pemalsuan surat. Tersangka terancam hukuman maksimal 6 tahun penjara.
3: Jembatan gantung Pongpet di Desa Marga Cinta, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran mengalami kerusakan fatal hingga struktur konstruksinya anjlok dan patah.
7: Peristiwa terjadi Minggu sore kemarin hanya beberapa saat setelah jembatan diresmikan secara langsung oleh Bupati Pangandaran Citra Pitriami. Insiden berlangsung mendadak ketika rombongan pejabat daerah dan warga melintas beriringan di atas jembatan sepanjang 60 meter itu. Salah satu komponen angkur atau pengikat utama konstruksi dilaporkan patah hingga menyebabkan jembatan anjlok seketika saat dinaiki sekitar 50 orang.
1: Tragedi jembatan Pamotong patah disertai Ibu Bupati di Pangandaran.
7: Meski tidak ada korban jiwa, Bupati Pangandaran Citra Fitriami dilaporkan sempat mengalami shock dan luka memar di tangan. Selain itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pangandaran Lingling Nugraha Senjaya serta sejumlah warga juga mengalami luka lecet. Anjloknya jembatan penghubung menuju Kampung Budaya Desa Marga Cinta ini diduga kuat dipicu oleh kelebihan kapasitas. Namun hingga Senin pagi ini, belum ada pernyataan atau keterangan resmi dari pemerintah Kabupaten Pangandaran maupun pihak berwenang terkait penyebab pasti kerusakan struktur jembatan. Saat ini, akses penyeberangan jembatan Pongpet ditutup total dan warga diimbau menggunakan jalur alternatif demi keselamatan.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Pemprov Jabar membentuk tim investigasi untuk mengusut dugaan penganiayaan dan pelecehan yang melibatkan Wakil Bupati Sumedang dengan sekretaris pribadinya atau Sekpri berinisial R.
8: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan tim investigasi ini dibentuk untuk melakukan pemeriksaan terhadap Wakil Bupati Sumedang agar peristiwa itu bisa tersaji secara objektif. Dedi pun meminta semua pihak agar bersabar untuk menunggu hasil pemeriksaan tim investigasi dan tidak dulu memberikan opini atau narasi yang tidak benar.
9: Membentuk tim investigasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap Wakil Bupati Sumedang agar peristiwa itu bisa tersaji secara objektif, bukan berdasarkan opini atau asumsi.
8: Sebelumnya muncul dugaan pelecehan, penganiayaan dan penyekapan terhadap sekretaris pribadi Wakil Bupati Sumedang, di mana kasus ini diduga menyeret nama Wakil Bupati Sumedang, istrinya, serta saudara sepupu Wakil Bupati yang juga anggota DPR RI beserta ajudannya. Informasi ini dilaporkan awalnya beredar melalui media sosial dan melalui pesan WhatsApp berantai. Peristiwa terjadi pada Senin 17 Agustus 2026 siang ketika korban diperintahkan untuk mengurus uang operasional di rumah dinas Wakil Bupati. Pada saat itulah terjadi dugaan pelecehan yang dilakukan oleh Wakil Bupati. Malam harinya, korban kembali dipanggil oleh istri Wakil Bupati. Dalam pertemuan itu, korban disebut mengalami penganiayaan fisik oleh sejumlah orang secara bergantian. Tuduhan itu dibantah keras oleh Wakil Bupati Sumedang Fajar Aldila dan selanjutnya juga muncul bantahan dari korban.
3: Dilanda kekeringan, 5 desa yang tersebar di 4 kecamatan di Kabupaten Kuningan mengalami krisis air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat, Basnas Kuningan menyalurkan air ke sejumlah wilayah terdampak.
10: Dengan membawa jeriken, ember, dan galon, ratusan warga Dusun Sukaasih Desa Cihanjaro, Kecamatan Karangkancana, menyerbu lokasi penyaluran. Mereka rela mengantre karena sumur-sumur warga mulai mengering sejak 2 bulan terakhir. Warga yang telah menunggu langsung mengambil air yang disalurkan Basnas Kuningan sebanyak 9.000 liter. Pasokan tersebut akan digunakan untuk berbagai keperluan sehari-hari seperti memasak, mandi, mencuci, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Tanpa pasokan dari pihak luar, masyarakat terpaksa mengambil air dari sumber di kawasan pegunungan yang jaraknya cukup jauh. Bahkan mereka harus bergiliran hingga malam hari lantaran debit air yang mengalir sangat kecil.
11: Hampir 2 bulan Bapak, dari sumur tuh ada, cuman sedikit. Kan ada dari gunung, dari Jabranti, sekarang enggak ada.
12: Udah enggak ada, susah airnya.
11: Susah. Itu kan ada penampungan bakai gitu Pak, tapi itu buat satu kampung di sini, ngantri sampai malam.
10: Kondisi ini menjadi persoalan yang kerap dihadapi masyarakat setiap musim kemarau. Mereka berharap pemerintah dan pihak terkait memberikan perhatian serta menyalurkan bantuan selama kekeringan masih berlangsung. Untuk membantu masyarakat terdampak kekeringan di wilayah Kuningan Timur, Basnas Kuningan terus melakukan penyaluran air.
13: Kami dari Basnas mengirimkan sekitar 9.000 liter air. Musim kemarau nampaknya masih panjang juga. Ke kita juga beberapa desa sudah banyak pengajuan. Satu minggu ini kita akan mengirimkan drop air bersih untuk beberapa desa. Seminggu ini aja full, hampir tiap hari.
10: Hingga saat ini, distribusi telah dilakukan di 5 desa yang berada di 4 kecamatan, yakni Desa Mekarjaya, Cimahi, Cilayung, Cihanjaro, dan Karangkancana.
3: Memasuki musim kemarau panjang, para petani di Kampung Sukasirna, Desa Mangunsari, Kecamatan Raja Polah, Kabupaten Tasikmalaya, memanfaatkan kincir air tradisional untuk menyelamatkan lahan pertanian mereka.
14: Kincir berbahan bambu ini berfungsi mengalirkan air dari Sungai Citandui ke sawah-sawah warga agar terhindar dari ancaman gagal panen. Teknologi karifan lokal yang diandalkan secara turun-temurun ini terbukti sangat efisien. Satu unit kincir air mampu mengairi lahan sawah seluas 1 hektar secara bergantian dan beroperasi selama 24 jam penuh tanpa biaya bahan bakar. Salah seorang pembuat kincir air, Adim Dimyati, menjelaskan keuntungan ekonomis yang dirasakan para petani.
15: Pupuk bisa mengurangi, Pak?
16: Dikurangin. Biasanya 2 kali, ini 1 kali juga cukup.
15: 1 kali cukup? Cukup. Tadi Bapak mengatakan 1 kincir.
16: 1 hektar kurang lebih.
14: Pembuatan 1 unit kincir air menelan biaya sekitar 1,2 hingga 1,5 juta rupiah untuk membeli material bambu, kayu, leher besi, dan selang pengalir. Seluruh proses perakitan dilakukan secara gotong royong oleh belasan warga setempat tanpa menggunakan alokasi upah tenaga kerja. Praktisi kincir air generasi ketiga, Jalil, mengungkapkan daya tahan dan tantangan penggunaan kincir bambu.
17: Kalau pengerjaannya nih sama masyarakat,
18: Pak. Iya, sama masyarakat. Cuma 16 orang. Iya, yang bikin, yang kerjanya. Gitu. Yeah. Kalau ada mah sumbangan dari pemerintah lah. Yang satu orang pakai biaya gitu lah, gitu. Satu kinci berapa kira biayanya yang ngasihnya, gitu.
14: Kendati rentan hanyut jika terjadi luapan sungai, keberadaan kincir air ini menjadi juru selamat utama petani Raja Polah Tasikmalaya di tengah teriknya musim kemarau. Warga berharap adanya perhatian dan bantuan subsidi material dari pemerintah daerah agar pengadaan kincir air dapat terus ditingkatkan.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
19: Lagi liatin apa sih, Dis?
20: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
19: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
20: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
19: Untuk sanga-sanga yang ultimate, itu harganya Rp85.000. Dan sanga-sanga yang klasik, Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
20: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih, aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
19: Sanga-sanga, singa dalam.
21: Mari kita bekerja, bekerja, bekerja. Mengukur tanah sewa, bereskan segera.
22: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung melalui UPTD Pemanfaatan Tanah mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk jangan lupa untuk segera melunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib. Prosesnya juga lebih cepat, nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran data, sewa atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke BKAD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sampah tuh bukan sekedar kotoran yang lewat, tapi masalah yang bikin Bandung kelihatan kumuh.
1: Tolong, Pak! Tolong.
0: Sungai kotor, selokan mampet, banjir di mana-mana, semua gara-gara kita malas buang sampah dengan benar. Yuk, buang sampah di tempatnya. Pilih organik sama plastik, dan kurangi plastik sekali pakai. Bandung tuh keren, kalau warganya juga keren. Bersih itu juara, kotor itu sirna. Jaga Bandung, biar tetap kece.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Fox Radio Bandung.

alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak Gatalin Sanga-Sanga 60 ml Rp75.000. Minyak Gatalin Sanga-Sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

music is about to feel. Feel the beat. Feel good. Fox Radio.

Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Bandara Husein Sastra Negara didorong jadi pintu gerbang branding Kota Bandung. Cermati perubahan desil, Pemkot Bandung pantau hingga kewilayahan. Pemprov Jabar jamin pengobatan korban begal. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Aktivasi kembali Bandara Internasional Husein Sastra Negara Bandung membuka akses penerbangan dari dan menuju Kota Bandung sekaligus menjadi peluang bagi pemerintah Kota Bandung untuk memperkuat branding kota serta mendorong sektor pariwisata, perdagangan hingga pendidikan. Saat berkunjung ke Bandara Internasional Husein Sastra Negara Bandung, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, pemerintah Kota Bandung menjalin kerjasama dengan Angkasa Pura untuk memanfaatkan sejumlah ruang di kawasan bandara sebagai media promosi Kota Bandung. Salah satunya melalui penyediaan videotron dan area tunggu yang sekaligus dapat menjadi ruang pengenalan identitas Kota Bandung kepada para penumpang. Menurutnya konsep branding tersebut akan mengangkat berbagai identitas Kota Bandung, termasuk kekayaan seni, budaya, dan kuliner. Pemerintah Kota Bandung juga sedang menjajaki dukungan anggaran maupun sponsor untuk menghadirkan seni tradisional khas Bandung, serta display produk kuliner lokal di area bandara.
2: Sesuai dengan arah dari Presiden, kan bandara internasional yang akses langsung ke lokasi wisata itu harus dibuka dan diaktifkan. Makanya yang pertama diaktifkan dan dibuka itu Bandung dan Yogyakarta sebagai satu di antara 10 destinasi utama sejak tahun 2016.
3: Alhamdulillah ini adalah spot yang memang merupakan spot kerjasama pemerintah Kota Bandung dengan pihak Angkasa Pura, di mana kami punya videotron sepanjang ini. Kemudian tempat duduk ini untuk kita foto-foto sambil nunggu.
2: Duduk juga nyaman. Kita juga ini bagian dari branding Kota Bandung. Branding Kota Bandung ini kita akan mulai dari masalah Bandung, masalah rasa. Makanya nanti ada tulisannya apa? City of Champions.
1: Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, mengapresiasi prestasi anggota Pramuka Garuda asal Kota Bandung. Apresiasi disampaikan Erwin saat menjadi pembina upacara dalam kegiatan penyematan Pramuka Garuda tingkat kuartir cabang Gerakan Pramuka Kota Bandung tahun 2026. Menurutnya proses penyematan tanda Pramuka Garuda kepada anggota-anggota terbaik merupakan bukti nyata dedikasi, kedisiplinan, dan semangat pantang menyerah dalam menempuh setiap tingkatan kepramukaan. Erwin merasa yakin melalui gerakan pramuka, generasi muda Kota Bandung akan tumbuh menjadi pribadi yang tangguh, mandiri, berjiwa kepemimpinan, dan berakhlak mulia. Oleh karena itu, Erwin meminta para anggota Pramuka Garuda untuk terus menjadi teladan dan agen perubahan bagi lingkungan sekitar.
4: Kegiatan hari ini tentunya bukan sekedar sebuah acara seremonial, tetapi merupakan momentum penting untuk memberi penghargaan kepada putra-putri terbaik gerakan pramuka Kota Bandung yang telah menunjukkan ketekunan, kedisiplinan, tanggung jawab, keterampilan, serta karakter baik dalam perjalanan kepramukaannya.
1: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan perubahan status desil tidak selalu menggambarkan kondisi ekonomi warga secara faktual. Oleh karena itu, pemerintah Kota Bandung akan mencermati kondisi masyarakat di lapangan agar warga yang masih membutuhkan bantuan tidak kehilangan perlindungan hanya karena perubahan status dalam pendataan. Menurutnya, untuk memastikan kondisi warga sesuai dengan data, pemerintah Kota Bandung akan melakukan pemantauan hingga tingkat kewilayahan. Salah satu instrumen yang digunakan yakni program Siskamling Siap Jaga Bencana yang dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kondisi dan aspirasi secara langsung.
2: Jadi banyak yang bertanya kan masalah desil ini. Maka yang kita lakukan adalah bukan verifikasi dan verifikasi lapangan. Artinya masalah penanganan kemiskinan tidak hanya ada di dunia sosial. tapi juga dinas ketenaga pangan, dinas tenaga kerja, dan dinas-dinas lain yang memang berhubungan langsung dengan masyarakat, termasuk kewilayahan. Itulah sebabnya kita akan melakukan verifikasi dan validasi lapangan. Dari situ kita akan membuat pemusyawarah kelurahan. Memang bukan hal yang mudah ya untuk melakukan verifikasi dan validasi lapangan, karena secara peraturan yang harus verifikasi dan validasi itu adalah pemerintah pusat di Jakarta. Maka presisinya ada di mana? Di kelurahan. Itu sebabnya kita bikin musyawarah kelurahan. Dan untuk dalam tanda kutip mengganjel, walaupun di media sosial ramenya desa 9-10, yang betul-betul kita perhatikan adalah yang transisi 5-6. Karena transisi 5-6, 4-5 itu transisi yang betul-betul orang yang sangat membutuhkan.
5: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Kepastian pengobatan dan perawatan korban tindak kejahatan jalanan atau begal dan korban kekerasan lainnya dijamin oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Vini Adiani Dewi. Vini menegaskan, Gubernur Jawa Barat sudah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh direktur rumah sakit untuk keperluan tersebut. Bahkan surat edaran atau SE dikeluarkan 2 kali untuk mempertegas komitmen pemerintah Provinsi Jawa Barat melindungi warganya yang menjadi korban kekerasan. Namun Vini menjelaskan korban kekerasan akibat tawuran atau perkelahian sama sekali tidak dijamin.
6: Bahwa sebetulnya kebijakan surat edaran disampaikan oleh Pak Gubernur bahwa untuk korban begal, korban kekerasan itu dijamin untuk proses perawatannya yang tidak dijamin oleh BPJS ataupun asuransinya itu dibayarkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sebetulnya surat edarannya sudah ada di bulan Februari 2026. Nah, tetapi mungkin karena informasi kurang begitu meluas, akhirnya dikeluarkan kembali di Agustus kemarin terkait surat edaran tersebut yang disampaikan kepada seluruh direktur rumah sakit. Ya, jadi seluruh direktur rumah sakit ketika ada kasus begal, kasus punten korban kekerasan misalnya pemerkosaan, ya ataupun misalnya kasus kekerasan lainnya di luar perkelahian dan tawuran. Jadi kalau untuk perkelahian dan tawuran itu tidak kami jamin pembiayaannya.
1: Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi menangkap seorang tersangka berinisial MN 23 tahun yang merupakan bandar dari obat keras tertentu atau OKT. Kapolres Cimahi Ajun Komisaris Besar Polisi Muhammad Faruk Rozi mengatakan tersangka ditangkap di sebuah rumah kontrakan di kawasan Kecamatan Andir, Kota Bandung yang sudah diubah menjadi gudang penyimpanan obat-obatan. Dari rumah tersebut polisi berhasil menyita sebanyak 100 ribu butir obat keras tertentu atau OKT yang siap diedarkan di wilayah Bandung Raya.
7: Yang kami laksanakan pengungkapan penggerbekan gudang di 2 lokasi yang berbeda, yang pertama di Marga Asih, yang kedua di Andir. Yang mana ribuan obat keras terbatas tersebut itu akan diedarkan di wilayah Bandung Raya.
1: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak Tanamilah Tanahmu Klasik dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu. Ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak Tanamilah Tanahmu Klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga sing ada lawan.
1: Teknologi bertemu gaya hidup menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
2: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
3: Menikah karena kesepian itu bukan tanda kamu siap ibadah. Itu tanda kamu sedang ketakutan dan menjadikan orang lain sebagai pelarian. Kalau kamu buru-buru pengen nikah cuma karena merasa kesepian setengah mati, itu bukan karena kamu sudah siap ibadah, tapi karena kamu sebenarnya sedang lari dari ketakutanmu sendiri. Banyak orang mengira pelaminan adalah garis finish tempat semua masalah kesepian bakal mendadak hilang. Beda banget loh antara sepi saat kamu sendirian dengan sepi yang kamu rasain saat tidur di sebelah orang yang salah. Tapi tahu nggak? Di balik indahnya foto pernikahan orang lain di media sosial, sebenarnya menikah itu bukan solusi dari ruang kosong di hati kamu. Menikah dengan orang yang tidak sefrekuensi justru bakal jadi awal dari jenis kesepian baru yang jauh lebih menyiksa, di mana kamu merasa sendirian dalam keramaian rumah tanggamu sendiri. Daripada kamu capek mikirin gengsi karena belum punya pasangan dan buru-buru mengambil keputusan besar, mending sekarang kamu fokus memperbaiki kualitas dan value versi dirimu sendiri. Kejar kebahagiaanmu sendiri dulu, sebelum kamu memutuskan untuk berbagi hidup dengan orang lain. Kenapa? Karena kalau bukan kamu sendiri yang bisa damai dengan sepimu sekarang, gak ada orang lain yang bakal bisa menyelamatkan kamu dari rasa sepi itu nanti. Menikah itu komitmen panjang, bukan obat pelarian.
2: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
1: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
4: 91.7 FM, Fox Radio Bandung. Feel good.

Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen dan Sangasian. Reward umroh bersama Sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sangasanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap dan nomor telepon.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Kata siapa kalau weekend itu cuma buat mager-mager aja? Atau kamu malas buat olahraga keluar karena takut panas? Kamu tetap bisa produktif kok, walau cuma diem di rumah. Contohnya kamu bisa bersih-bersih kamar, nyuci baju, atau juga mungkin nyuci kendaraan kesayangan kamu. Nah, supaya produktivitas kamu makin joss, jangan lupa dipakai dan dibalur juga dong minyak balur Sanga-Sanga klasiknya.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycationnya di New Sunari Lovina Beach Resort aja.
1: New Sunari Lovina Beach Resort.
0: Resort yang punya akses langsung ke wisata dolphin. Jadi kamu bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an. Plus, bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin nggak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa. Tersedia restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau kamu sudah ngerasa capek, kamu bisa melipir dulu ke Arista Spa buat ngerasain pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, kontak langsung nomor kita di 0812 8999 1995.

0: sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with new Sunari Lovina Beach Resort, part of Sangasanga Hospitality.
1: Hujan turun sebentar, tapi air meluap kemana-mana. Jalan tergenang, rumah terendam, dan aktivitas lumpuh. Kita menyalahkan hujan, padahal penyebabnya lebih dekat. Kita sendiri. Sampah di selokan, saluran air tersumbat, dan minimnya resapan. Banjir bukan takdir, tapi akibat. Lawan banjir bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. Bandung aman kalau kita mau bertindak.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Fox Radio Bandung.

0: Tanpa Boboto di stadion, Manila Digger akui Persib kehilangan kekuatan besar. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Persib Bandung harus menghadapi laga penting di playoff AFC Champions League 2 2026-2027 tanpa dukungan langsung Boboto di tribun. Persib akan menjamu wakil Filipina Manila Digger di Stadion Sijalak Harupat Senin malam ini. Pertandingan tersebut menjadi penentu tiket menuju fase grup ACL 2. Absennya Boboto merupakan konsekuensi dari sanksi disiplin AFC. Kondisi ini diakui menjadi keuntungan tersendiri bagi Manila Digger karena mereka tidak perlu menghadapi tekanan atmosfer supporter Persib yang selama ini dikenal sangat kuat. Pelatih Manila Digger, Joan Estefa, bahkan menyebut Persib kehilangan salah satu kekuatan besarnya tanpa kehadiran Boboto. Meski begitu, Persib tetap berusaha fokus. Pelatih Igor Tolik memastikan timnya sudah melakukan persiapan dan memiliki formula untuk menghadapi permainan Manila Digger. Jadi, meski tribun harus sunyi tanpa Boboto, Maung Bandung tetap dituntut tampil maksimal demi mengamankan tiket ke fase grup ACL 2. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya dan sekarang kita dengerin maraton lagu-lagu enak di Fox Music Marathon.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com. Fox Music Marathon, Fox Radio, Bandung.

0: memasuki waktu sholat asar.
1: Asar banyak menyimpan keutamaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa waktu asar adalah salah satu tiket untuk memasuki surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa melaksanakan sholat bardain, subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari.
0: Selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk daerah Bandung dan sekitarnya yang dipersembahkan
2: Fox Radio. Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antusnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 mili adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat, sing ada lawan.

0: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.
1: Teknologi bertemu gaya hidup menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
2: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira.

0: Uang itu bukan hubungan, itu pemaksaan. Seni melepaskan bukan tanda kamu lemah atau kalah. Melepaskan adalah bentuk rasa hormat tertinggi untuk diri kamu sendiri. Kamu berhenti menuntut rasa hargai dari orang yang tidak pernah menghargaimu. Kamu memilih melepaskan genggaman yang bikin tanganmu berdarah. Saat kamu berani melangkah pergi, kamu sedang membuka pintu untuk kedamaian yang layak kamu dapatkan. Dan kamu juga berhak bahagia. Ini untuk pengingat saat kamu mulai ragu dengan nilai dirimu.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
2: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Amran kopot 13 pejabat Kementan karena terlibat judol hingga 200 juta rupiah. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mencopot permanen 13 pejabat di lingkungan Kementerian Pertanian karena terbukti terlibat judi online. Keputusan tersebut diambil setelah Kementan menerima laporan, kemudian melakukan verifikasi terhadap keterlibatan para pejabat tersebut. Amran menyebut sebagian pejabat bahkan memiliki deposit judi online hingga mendekati 200 juta rupiah. Sebelumnya, para pejabat tersebut sudah mendapatkan pembinaan dan peringatan, namun karena kembali melakukan pelanggaran, pencopotan permanen akhirnya diberlakukan. Amran menegaskan keterlibatan ASN dalam judi online tidak bisa ditoleransi, karena pejabat pemerintah harus menjaga integritas dan menjadi contoh bagi masyarakat. Untuk memastikan pelayanan Kementan tetap berjalan, pengganti bagi 13 pejabat yang dicopot juga segera disiapkan. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita dengerin maraton lagu-lagu enak di Fox Music Marathon.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Viral gak harus bikin panik, apalagi bikin resah. Semua bisa diobrolin kok.
1: 91.7 FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat bertransformasi dari kutus-kutus teman Fox. Pepi Trevi, seru senja sampai nanti jam 6. Banyak bahasan yang mau kita bahas ya. Ini seru nih pasti untuk dibahas, karena Komdigi bakal menghapus yang biasanya kuotanya hilang, sekarang nggak jadi hagus.
0: Kita kupas tuntas semua di Seru Senja Radio.

enak banget ya lagunya ya. Runaway di Course Teman Fox. Ini tahun 95-an ya lagunya. Gue inget banget dulu sempat punya CD deh kalau gak salah. Jadi mereka tuh di MTV Unplugged main terus live session gitu. Keren banget The Course ya, Andrea. Dulu tuh gue cewek cantik versi gue tuh Andrea The Course sama Natalie Imbruglia. Tipe-tipenya gitu-gitu ya. Rambutnya hitam dan segala macam. Lucu sih, lucu. Nggak ngomongin itu kok, nggak. Kita mau ngomongin soal World Bank, teman Fox. Berat nggak tuh? Gile, cut satu nih, Pep, udah ngomongin World Bank aja. Ih, gila, seru senja gitu ya ngebahasnya yang berat-berat. Si paham tuh gue berat-berat deh nggak? Selamat hari Senin sekali lagi buat kamu, teman Fox ya. Ini udah tanggal 31 di ujung bet nih ya tanggal, masya Allah. Yang belum pada gajian, semangat hidupnya ya. Tinggal sehari lagi napas, insya Allah tetap feel good ya. Masih ngomongin soal Indonesia yang baru ulang tahun ke 81 tahun. Jadi berdasarkan rilisan dari World Bank, kasih info kalau Indonesia ini berada di posisi teratas dengan tingkat kemiskinan tertinggi. World Bank menggunakan garis kemiskinan internasional sih ya. Ini batasnya ada 8,30 US dollar per hari berdasarkan PPP 21 ya, buat membandingkan tingkat kesejahteraan antar negara. Angka ini juga bukan garis kemiskinan resmi Indonesia, tapi karena pemerintah menggunakan standar nasional yang ditetapkan oleh BPS. Berdasarkan data BPS pada Maret 2026, garis kemiskinan nasional itu tercatat 669.235 rupiah per kapita per bulan. Ya. Sementara itu, jumlah penduduk miskin mencapai 22,93 juta orang atau sekitar 8,07% dari total penduduk Indonesia, teman Fox ya. Ini menjadi hal yang menarik. Kenapa menarik? Karena memang rilisan dari World Bank ini jadi warning sebenarnya buat pemerintah. Sebenarnya pertumbuhan ekonomi sekarang itu udah dirasakan sama masyarakat atau belum sih? Apa masih sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang diimpikan atau didambakan gitu. Dibikin happy aja lah ya kalau memang kamu masih masuk golongan yang belum mencapai ideal. Karena kan masing-masing orang pasti punya beda-beda standar ya. Semangat terus cari uang, senyum aja ya. Hidupmu.

Kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

Teman Fox, kalau kamu mau ada agenda pergi-pergi gitu ya, kamu mendingan pakai aja nih, bawa namanya adalah Sanga-Sanga Travel Size. Ini harganya cuma 65.000 aja, murah ya, yang klasik. Kamu bisa dibawa karena ukurannya 30 mili. Simple, ringkes, dan juga nggak ribet kalau kamu bawa pergi-pergi gitu. Karena kan kalau udah umur-umur 30 ke atas, 35, 40 dan seterusnya, kadang-kadang suka rentan gitu ya, kalau kena angin, kecapean dikit gitu, apalagi di perjalanan agak panjang. Mendingan stok aja ya, belinya di sini, di Fox Radio.

0: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan. Ahai.
1: Feel good. Fox Radio.

0: Radio.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil?
1: Bisa.
2: Radio di rumah?
1: Bisa.
2: Aplikasi streaming?
1: Website?
2: Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.

the 1.7 FM Fox Radio Venue. Feel you, don't let me down. Stereophonic, teman Fox ya. Ini kalau ngomongin soal operator di Indonesia, kemarin sempat rame. Kenapa rame? Karena kemarin itu sempat ada omongan. Ini kan kita kalau misalkan beli pulsa, let's say 10.000 aja yang gampang. Terus kita pakai baru 9.200 dan masih ada sisa 800 perak ya. Nah, terus kita diamin aja. Masa aktifnya tuh habis. Terus katanya hangus kalau nggak salah ya. Nah, sekarang tuh katanya nggak resmi dilarang operator menghanguskan sisa kuota, apalagi pulsa. Kalau pulsa sih kayaknya, sorry, salah diralat. Kalau pulsa itu dari dulu memang akumulasi kuota maksudnya, salah ngomong gue. Pemerintah resmi melarang seluruh operator seluler ini menghanguskan atau menghilangkan sisa kuota internet yang sudah dibeli pelanggan. Nggak cuma itu, operator juga dilarang menarik biaya tambahan cuma supaya pelanggan bisa memakai sisa kuota itu gitu. Langkah tegas ini tertuang dalam surat edaran Menkomdigi nomor 4 tahun 2026 sebagai tindak lanjut putusan MK, sekaligus juga merespon banyaknya aduan masyarakat terkait kuota yang hilang sepihak saat masa aktif habis. Mulai sekarang, operator wajib memberi pilihan perlindungan kuota buat pelanggan seperti akumulasi, kemudian perpanjangan masa aktif, kemudian mengalihkan manfaat sampai pengembalian dana katanya. Operator diberi batas waktu sampai dengan 28 September 2026 buat mematuhi aturan ini. Menarik sih, jadinya fair aja gitu. Kalau kita lagi gak ada pulsa atau gak ada kuota itu gak bisa dipapain kan. Nah, masa aktifnya diperpanjang dan segala macamnya. Ya, kadang-kadang bahkan ada yang hangus. Jujur li, aku juga sering banget hangus karena ya gak dipakai semuanya aja gitu. Tapi kan sayang aja gitu teman Fox. Kita udah beli lumayan gitu ya, cuman karena ada wifi di kantor dan di rumah, jadi kadang-kadang kuotanya lebih awet. Tapi kan ya sayang aja gitu. Tapi sekarang udah bisa balik lagi. Mudah-mudahan semua operator mau ngikutin aturannya ya.

0: Warga di Cimahi keluhkan perubahan desil disebut bikin tersingkir dari penerima bansos. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Sejumlah warga di Kota Cimahi mengeluhkan perubahan desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN yang berdampak pada status mereka sebagai penerima bantuan sosial. Warga mengaku sebelumnya masih tercatat sebagai penerima bansos. Namun setelah pemutakhiran data, desil mereka berubah dan membuat sebagian tidak lagi masuk dalam daftar penerima bantuan. Menanggapi keluhan tersebut, Dinas Sosial Kota Cimahi menjelaskan bahwa perubahan desil merupakan bagian dari proses pemutakhiran data. Data penerima bansos memang dapat berubah berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi terbaru masing-masing keluarga. Dinsos Cimahi juga membuka ruang pengaduan dan usulan perbaikan data bagi masyarakat yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan hasil pendataan. Jadi, bagi warga yang merasa seharusnya masih mendapatkan bantuan, bisa melakukan pengaduan agar kondisi dan data sosial ekonominya dapat kembali diverifikasi. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya. Dan sekarang, balik lagi dengerin Pepi Trevi di Seru Senja.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com. Something special.

0: viral, gak harus bikin panik, apalagi bikin resah. Semua bisa diobrolin kok.
1: Dewan Fox masuk di jam kedua kita ya. Ini mau ngomongin soal apa nih? Ada studi yang bilang katanya kalau rambut ikal lebih open-minded, apakah benar ya? Sama nanti ngomongin soal netral, ex sukses lancar tour bareng buat bantu guru honorer. Keren ya.
0: Kita kupas tuntas semua di Seru Senja. Radio.

91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good, teman Fox. Ini kita mau ngomongin soal rambut ya. Ternyata ini dalam sebuah studi yang diterbitkan oleh Cicalopet Technology namanya. Ini ada tahun 2017, 92 partisipan ini diminta menilai dua orang yang sama dengan gaya rambut yang berbeda ya. Rambut disisir ke belakang dan juga rambut ikal yang dibiarkan terbuka. Hasilnya penelitian peserta ini berbeda-beda secara signifikan pada 16 dari 23 aspek yang diukur. Penampilan dengan rambut ikal terbuka cenderung memberikan kesan lebih terbuka, hangat, percaya, ceria, dan juga antusias dibandingkan dengan gaya rambut disisir ke belakang gitu. Tapi penampilan itu bukan berarti orang berambut ikal benar-benar punya kepribadian seperti itu ya. Jadi rambut ikal mungkin gak menentukan siapa diri kamu sebenarnya, tapi mungkin itu ikut ngebantu kesan pertama orang sama kamu gitu, teman Fox. Jadi kalau misalkan kamu yang rambutnya di ini, kalau bahasa Sunda mah nyerepet jair gitu ya, orang mungkin merasanya lebih kaku aja gitu ya, kayak kanebo kering kaku ya. Something about you, when I'm looking at you, whatever, keep looking at me. You're scared now, right? Don't feel me, baby. It's just

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa dalam.
2: Mari kita bekerja, bekerja, bekerja, mengukur tanah sewa, bereskan segera.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung melalui UPTD Pemanfaatan Tanah mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk, jangan lupa untuk segera melunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib. Prosesnya juga lebih cepat, nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran data, sewa atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke BKAD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Fox, nanti kita bakal ngobrolin lagi nih. Ada ya beberapa requestan yang udah masuk juga ya di TikToknya Fox Radio Bandung. Aku mau sapa-sapa dulu ya. Tadi Mia Clara udah request. Ada juga Fir tadi ya, di Kang Tia juga pengen Cinta Mati, katanya udah dibuterin juga lagunya. Ada siapa nih? Sebenernya kamu request lagu Celine Grace, Sumpah Mati. Boleh lah aku puterin. Apa kabar? Sehat Febrianti? Ada dua orang nih yang pengen lagunya ini. Aku puterkan saja kalau begitu lagunya langsung ya. Ini lagunya, bener gak? Sumpah Mati. Spesial buat Salmon Nigiri, sama buat Fir juga. Dan juga sama teman Fox lagi dengan seru senja.

0: Ow! Punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan mereda? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sanga-Sanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sanga-Sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sanga-Sanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sanga-Sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan Sanga-Sian. Reward umroh bersama Sanga-Sanga atau uang tunai Rp35 juta diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sanga-Sanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sanga-Sanga.

Teman Fox, dari lagu All Too Well ini ya, kita belajar ternyata kalau perempuan itu emang harus didengerin aja. Karena bukan ngomongin soal lagunya ya, by the way. Jadi ini versi mininya, versi pendek. Kalau aslinya tuh katanya 10 menit lebih deh kalau gak salah. Panjang gitu ya. Jadi perempuan tuh cuma pengen didengerin doang, gak lebih. Jadi biarin aja dia cerita, biarin aja dia ngobrol. Jadi dengerin, nikmatin apa yang dia ceritain. Taylor Swift aja bikin lagu 10 menit, Bos. Gila, panjang banget ya. Hebat sih. Kepikiran gitu apa yang mau dituangkan dalam satu lirik. Keren, keren, keren. Teman Fox, ini kita mau ngomongin soal netral, bukan soal Taylor Swift ya. Jadi netral ini gelar tour NTRL XSLR atau tour Bapak Anak namanya, buat galang kepedulian buat guru honorer. Tour ini akan menyambangi 6 kota di Indonesia sekaligus ngebawa misi sosial untuk meningkatkan kepedulian terhadap nasib guru honorer. Rangkaian tour akan dimulai di Yogyakarta pada 19 September dan juga ditutup di G-Expo pada tanggal 28 dan 29 November ya. Dalam perjalanan tour ini, Netral atau NTRL juga menggandeng sejumlah musisi dan band lain buat ikut ambil bagian nih. Nggak sekedar menghadirkan pertunjukan musik tour, NTRL XSLR, Bapak dan Anak ya, ini nama acaranya atau nama tournya. Ini ngebawa perhatian khusus terhadap guru honorer di setiap kota yang disinggahi gitu. Dan Netral juga ngajak para penonton dan juga rekan-rekan musisi buat lebih peduli terhadap keberadaan dan juga perjuangan para guru-guru honorer, teman Fox. Salah satu bentuk aksi nyata yang dilakukan adalah melelang merchandise yang sudah ditandatangani oleh seluruh pengisi acara di masing-masing kota gitu. Seluruh hasil lelang ini nantinya akan dialokasikan buat ngebantu guru honorer di kota tempat tur berlangsung. Mungkin kamu bisa lihat di sosial medianya dari Netral ya. Kalau enggak di Sukses Lancar Rezeki ya. Ini lumayan juga gencar juga sih. Kemarin Pepi lihat juga di podcastnya Gofar Hilman ada ngebahas soal tur ini. Ya, mudah-mudahan turnya lancar dan diberikan kemudahan kali ya. Karena memang mulia sekali ini. Dan gue baru tahu ternyata ada sekolah Netral di Jogja ya. Nama sekolah namanya adalah Sekolah Netral. Dan band ini sudah 30 tahun lebih loh. 32 tahun, 33 tahun maybe. Lama ya. Makanya disebutnya Bapak Anak, karena sama Sukses Lancar Rezeki kayak sama anak sendiri mereka.

0: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan. Ahai.
1: Feel Good Fox Radio. RV Hotel Gianyar merupakan satu-satunya hotel yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak, seperti superior dan deluxe. Selain itu, buat kamu yang mau ngajak staycation bareng keluarga, ada juga tipe family room. Harga mulai dari 400 ribuan, kamu udah bisa nginep dan dapat fasilitas lengkap. Buat kamu yang ingin ngerasain sarapan sambil berendam, pilihan paling pas ya floating breakfast. Cuma bayar 100 ribuan aja, kamu bisa sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Di sini juga ada pool package, cuma 65 ribu aja, kamu bisa dapat snack, drink, and towel. RV Hotel Gianyar juga punya fasilitas ballroom buat kamu yang mau ngadain wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, follow Instagramnya @rvhotelgianyar, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com, atau bisa booking via WhatsApp di 0877-3731-4888. RV Hotel Gianyar, calm, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality.
2: YLKI dukung langkah tegas pemerintah tindak pelaku usaha beras fortifikasi nakal demi lindungi konsumen. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
3: Fox News.
2: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI mendukung langkah tegas pemerintah untuk menindak pelaku usaha beras fortifikasi yang terbukti melanggar aturan. Dukungan ini disampaikan setelah hasil pengawasan Badan Pangan Nasional menemukan adanya ketidaksesuaian pada sejumlah produk beras fortifikasi, mulai dari mutu, kandungan gizi, harga, hingga informasi pada label. Pengawasan tersebut dilakukan terhadap 178 sampel di 11 provinsi. Temuan ini dinilai perlu ditindaklanjuti karena menyangkut hak dan keamanan konsumen. YLKI menilai penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan konsisten agar pelaku usaha tidak mengabaikan standar yang sudah ditetapkan. Langkah tersebut juga diharapkan bisa memastikan masyarakat mendapatkan produk pangan yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan informasi yang tercantum pada kemasan. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang balik lagi seru-seruan bareng Pepi Trevi di Seru Senja.
3: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Teman Fox. Waktunya azan maghrib untuk daerah Bandung dan sekitarnya. Thank you buat produser Jojo. Terima kasih juga buat DJ Mul dan juga buat Andri Kemir Musik dan juga program director ya. Siap-siap nih Persib mau main jam 7 ya, main di Jalak Harupat. Piala AFC lawan Malaysia Mul ya? Lawan Malaysia?
1: Manila.
0: Kok Malaysia Manila? Manila Diger berarti ya. Jadi silakan kalau mau nonton bola. Kita doain nih sambil sholat maghrib ya, doain Persibnya biar menang lagi. Seluruh kru dan staff Fox Radio Bandung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib buat kamu yang menjalankannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yuk kita sama-sama menantikan azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya bersama

0: TikTok.
1: Karena sekarang Fox Radio live di TikTok.
0: Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
2: Fox Radio.

0: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan kutus-kutus atau sanga-sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: Bersiap-siaplah, waktunya Fox Fresh Release. Ungu kembali mempersembahkan single terbaru bertajuk Utara Selatan. Dirilis bertepatan dengan perayaan 30 tahun perjalanan bermusik Ungu. Lagu ini jadi pembuka menuju konser Waktu yang dinanti Final Chapter. Utara Selatan mengangkat kisah dua insan yang masih saling mencintai, tapi nggak lagi mampu berjalan ke arah yang sama. Melalui simbol arah mata angin yang berjauhan, utara dan selatan, lagu ini menggambarkan jarak emosional yang lahir dari perbedaan sudut pandang, prinsip, dan pilihan hidup yang semakin sulit dipersatukan. Ini dia, Ungu dengan Utara Selatan.

Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Feel good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.vogueradio.com.

0: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah. Yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Feel the beat. Feel good.

0: Pagi Bertemu Gaya Hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Pernahkah kamu merasa sudah memberikan segalanya, tapi pasangan masih bilang, kamu gak sayang aku? Ini masalah salah frekuensi. Kamu bicara bahasa Inggris, pasangan bicara bahasa Jepang. Kamu menunjukkan cinta dengan bekerja keras mencari uang, act of service, tapi pasangan kamu merasa dicintai lewat kata-kata pujian, words of affirmation. Pelajari 5 bahasa kasih. Kata-kata, waktu berkualitas, hadiah, pelayanan, atau sentuhan fisik. Tanya pasangan kamu, kapan kamu merasa paling aku sayangi? Jangan mencintai pasangan dengan cara yang kamu sukai, tapi cintailah dia dengan cara yang dia mengerti. Cinta yang tulus bisa salah alamat jika dikirimkan lewat bahasa yang tidak dipahami.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Transaksi tol naik, laba Jasa Marga atau JSMR tembus 1,9 triliun rupiah. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
2: Fox News.
1: Kinerja PT Jasa Marga atau JSMR kembali mencatat pertumbuhan positif pada semester pertama 2026. Jasa Marga membukukan laba bersih sebesar 1,9 triliun rupiah atau tumbuh sekitar 2% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Kinerja tersebut didukung meningkatnya aktivitas pengguna jalan tol. Sepanjang semester pertama 2026, volume transaksi mencapai 647,5 juta kendaraan, naik 1,7% secara tahunan. Dari sisi pendapatan, Jasa Marga mencatat pendapatan usaha 10,3 triliun rupiah, meningkat 7,6%. Kontribusi terbesar berasal dari pendapatan tol yang mencapai 9,5 triliun rupiah. Sementara itu, rata-rata lalu lintas harian di jaringan tol yang dikelola Jasa Marga mencapai sekitar 3,58 juta kendaraan per hari. Jasa Marga menyebut pertumbuhan ini menunjukkan mobilitas masyarakat yang terus meningkat sekaligus memperkuat kinerja bisnis perusahaan pada paruh pertama tahun 2026. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya dan sekarang kita kembali dengarin Mix Music Before Night.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.
3: Fox Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
4: Sing ada lawan.
5: Kata siapa kalau weekend itu cuma buat mager-mager aja? Atau kamu malas buat olahraga keluar karena takut panas? Kamu tetap bisa produktif kok, walau cuma diem di rumah. Contohnya kamu bisa bersih-bersih kamar, nyuci baju, atau juga mungkin nyuci kendaraan kesayangan kamu. Nah, supaya produktivitas kamu makin joss, jangan lupa dipakai dan dibalur juga dong minyak balur Sanga-Sanga klasiknya.
3: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
6: Mungkinkah

0: Cuaca ekstrim dan potensi bencana makin sering terjadi. Ada saat ketika suara hujan berubah jadi peringatan. Ketika bumi bergoyang, atau ketika air mulai meluap tanpa kompromi. Mari kita ambil satu menit untuk memastikan keluarga kita aman. Siapkan tas siaga, makanan, obat-obatan, dokumen penting, simpan nomor darurat, dan kenali jalur evakuasi di lingkungan kita. Di mana jalur evakuasi dan di mana titik kumpul. Jangan terjebak hoax di sosial media. Ikuti informasi dan arahan dari BMKG, BPBD, dan otoritas setempat. Tanggap bencana bukan tugas satu orang, tapi tanggung jawab kita semua. Mari bersiap, saling membantu, dan saling menjaga, karena kita sendiri yang jadi penjaganya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
1: Fox Radio, Bandung.

0: Hey, waktunya kamu istirahat. Waktunya kita temenin kamu. Waktunya kita temenin kamu.
1: Selamat hari Senin dan selamat menutup hari di akhir bulan Agustus, Man Fox. Gimana bulan Agustusnya, Lir? Semoga pengeluaran di bulan Agustus ini dirember sama Tuhan 10 kali lipat ya. Amin. Kalau sekarang mending kamu request aja deh barengan sama Rada dan Citra lagu favorit kamu sampai jam 9.
0: Stay tune Fox Night Show ya. Biar kamu relax, biar kamu istirahat, biar aku hibur kamu.
2: Fox Radio.

Dari 1.7 FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus. Hai, selamat malam tahun Fox. Hari Senin ketemu lagi sama Raden Citra di Fox Night Show. Dan hari ini merupakan hari yang istimewa, karena hari ini merupakan hari terakhir dari bulan Agustus, yang mana bulan ini mulai menghitung ya closingan, accounting, pengeluaran di bulan Agustus ini. Dor. Banyak banget pengeluarannya, yang kalau misalkan dihitung-hitung ternyata banyak pengeluarannya itu dari hal-hal yang kecil, semacam beli kopi setiap hari 20 ribu, 15 ribu gitu ya. Ya lumayan ternyata kalau dihitung-hitung, dikaliin 31 hari mah ya. Jadi mulai bulan depan kayaknya jatah ngopi, jatah rokok, jatah jajan agak dikurangi ya. Tapi kita berdoa aja, mudah-mudahan pengeluaran di bulan ini bakal di-rember sama Tuhan 10 kali lipat di bulan September nanti. Amin yang keras ya. Malam hari ini lagi seru juga nih, bingung ya antara dengerin radio atau nonton Persib, karena sekarang lagi Persib Day dan baru mulai 7 menit yang lalu Persib versus Manila Diger. Ini masih 0-0 sementara ini, dan Citra bakal terus update tentang skor dari Persib Day dalam ini katanya ya kualifikasi Super League AFC. Mudah-mudahan Persib menang sih ya. Tapi apapun hasilnya, yang penting terbaik buat kita semua. Amin. Buat kamu yang mau request dan lagi dalam perjalanan pengen diputerin lagu favorit kamu, boleh Citra temenin sampai jam 9 malam nanti. Tinggal kamu requestin aja di 08122 4774917. So here we go, Yovie and Uno, Kilometer di Fox Night Show.

tips kalau misalnya kamu ngelihat sekarang kondisi wajahnya kamu agak mulai menggelap, ini artinya kamu harus membersihkan wajahnya kamu dong ya. Tapi kalau misalkan ngebersihin pakai sabun doang tuh nggak cukup teman Fox. Jadi harus diangkat sel kulit matinya ya, pakai sanga-sanga face mask yang punya wangi matcha. Dan sanga-sanga face mask ini bermanfaat untuk membersihkan kulit wajah, mengangkat sel kulit mati dan juga kotoran. Harga sanga-sanga face mask sekarang lagi promo loh, Rp40.000 aja selama persediaan masih ada di Fox Ready Bandung. Yang pastinya kalau misalkan mau beli langsung mampir aja Jalan Abadi Raya nomor 12C. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus, racikan Babe Bambang Pranoto.

0: beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul, bisa-bisa orang-orang jadi ilfeel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, Sanga-sanga Klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sanga-sanga Klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol Sanga-sanga Klasik 100 mili adalah Rp170.000. Kamu bisa beli Sanga-sanga Klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sanga-sanga, sing ada lawan.

emang bikin kita jadi mikir kemana-mana teman Vaks ya, karena minim distraksi, terus suasana juga cenderung bikin kita berefleksi dan bikin pikiran kita jadi mudah mengarah ke hal-hal yang kayaknya halu gitu ya, termasuk para jomblo yang pengen punya pacar kalau misalkan lagi sepi kayak gini. Tapi fenomena ini nunjukin kalau misalkan rasa pengen memiliki pasangan tuh gak selalu muncul karena tekanan sosial aja, tapi karena memang kebutuhan dasar manusia untuk terhubung dengan orang lain nih teman Fox ya. Meskipun demikian, para ahli tuh nekenin kalau misalkan perasaan tersebut adalah hal yang wajar dan bisa menjadi kesempatan buat lebih memahami diri sendiri sebelum menjalin hubungan dengan orang lain. Kalau kata Citra siam blo, mendingan yang blo jam segini mah udahlah, siap-siap tidur aja. Jomblo mikirin pasangan, besok lagi aja, besok kita pikirin lagi ya.

0: Misalkan soal mandi teman Fox, Mutra dan Citra, jangan dinanti-nanti. Karena kalau misalkan dinanti-nanti, idi, badan kamu makin kotor dong setelah beraktivitas seharian. Supaya bersih dan segar, jangan lupa mandi pakai sabun Ultimate Tanamila Tanamo yang berasal dari campuran minyak Tanamila Tanamo dan juga bubuk powder. Minyak lagi sabun Ultimate Tanamila Tanamo ini berhasiat memberikan dan juga menyegarkan badan, mengatasi gatal karena biang keringat, jamur dan juga bakteri. Untuk harga satu sabun Ultimate Tanamila Tanamo Rp55.000, dan kau bisa dapetin di Kimia Farma, Century, K24 dan juga di Fox Radio Bandung. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Babang Pranoto.
1: Pengen langsung ngobrolin banyak hal bareng semua penyiar Fox Radio? Makanya pantengin live TikToknya Fox Radio di setiap programnya Fox Radio setiap hari.
2: Fox Radio. Halo wargikanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Di lampu merah, di trotoar, di bawah jembatan, anak-anak kecil mencari hidup di jalanan. Bukan karena mereka nakal, tapi karena keadaan memaksa.
1: Tetap semangat dan berusaha.
2: Mantap.
0: Jangan abaikan apalagi mengusir. Mereka bukan pengganggu, mereka anak-anak yang butuh perlindungan. Dukung program sosial, salurkan bantuan lewat lembaga resmi. Bandung yang manusiawi adalah Bandung yang peduli masa depan anak-anaknya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: Fox Radio Bandung.
5: Feel good.

0: Late.
1: Sure.
0: Eat this.

Again, ini dia Black or White dari Michael Jackson, direquest sama Yuda Mulia. Apa kabar? Udah lama banget nih aku gak bacain requestan dari Yuda Mulia. Mudah-mudahan kamu sehat selalu ya, Yuda Mulia di Sisa Ranten Bina Harapan. Mau salamnya buat teman Fox aja dan juga buat semua boboto Persib, spesial buat kakak Citra, semoga sehat selalu dan lancar segalanya, amin. Ini ngomongin soal Persib sejauh ini di menit 41, Persib versus Manila Digger masih di 0-0 skornya teman Fox ya. Jadi buat kamu yang mungkin malam hari ini lagi di jalan belum sempat nonton Persib, masih bertenang hati lah ya. Masih ada sempat lah untuk nonton sebentar lagi, oke? Okay? Mudah-mudahan kamu selamat sampai tujuan teman Fox. Hai, selamat malam dari Abai di Bekasi, mau diputerin lagunya Michael Jackson. Oh sorry, lagu Michael Jackson yang Black or White itu ternyata dari Abai. Dan dari Yuda Mulia tuh pengen diputerin lagunya Secret Garden, tadi udah diputerin ya. Selamat malam juga buat Kang Johan di Tasik, apa kabar? Katanya malam hari ini mau hadir aja untuk lagunya, dukung aja deh. Terima kasih banyak ya, selalu mendukung yang terbaik dari Fox Radio Bandung. Selamat malam juga untuk Fauzia. Seperti biasa Fauzia pengen diputerin lagunya Teh Hijau dong dari Tulus, bolehkah? Boleh dong, apa yang gak boleh? Kalau misalnya kamu mau request langsung aja di 08 1224 77 4917.

0: sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius?
1: Emang lewat apa?
0: Lewat radio mobil?
1: Bisa.
0: Radio di rumah?
1: Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
0: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio.
3: BMKG bongkar sampai kapan El Nino bikin kering Indonesia. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
4: Fox News.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengungkap perkembangan terbaru terkait fenomena El Nino yang saat ini berpengaruh terhadap kondisi cuaca di Indonesia. BMKG menyebut kondisi El Nino diperkirakan masih berlangsung hingga akhir 2026, sehingga sejumlah wilayah Indonesia berpotensi mengalami kondisi yang lebih kering dari biasanya. Fenomena ini dapat berdampak pada berkurangnya curah hujan, meningkatnya risiko kekeringan, serta potensi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Meski begitu, kondisi El Nino tidak berarti seluruh wilayah Indonesia akan mengalami kekeringan sepanjang waktu. Pengaruhnya dapat berbeda-beda, tergantung wilayah dan kondisi atmosfer. BMKG juga terus memantau perkembangan El Nino dan mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai dampak musim kering, terutama di wilayah yang rawan kekurangan air dan kebakaran. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita kembali dengerin Fox Night Show bareng Raden Citra.
4: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

91.7 FM Fox Radio Bandung, radionya sanga-sanga yang bertransformasi dari kutus-kutus. Selamat malam untuk teman Fox yang baru gabung barengan sama Raden Citra malam hari ini. Ada Yoram di Kalimantan pengen diputerin lagunya dari Astrid yang terpukau. Mau salamnya buat semua pendengar Fox Radio aja. Thank you. Kang Johan malam hari ini katanya gak nonton bola, dengerin siaran teteh aja, tapi pengen diputerin lagunya The Course yang Runaway. Kalau gak yang mana aja. Siap. By the way, ini buat kamu yang pengen tahu updatean terbaru tentang Versip. Versip, kemana tuh Versip nih orang Sundanya. Padahal yang benernya cuma diri gue sendiri gitu ya, tapi ketawa aja dulu ya. Persib Bandung featuring Mandila Digger di malam hari ini. Di halftime-nya masih 0-0 teman Fox. Jadi kita masih punya satu babak lagi. Kira-kira akan membawa skor berapa, kita tebak skor ya. Kalau menurut Raden Citra 1-0 cukup lah ya. Dan buat kamu yang mungkin penasaran kapan lagi sih nanti Persib bakal main, itu Persib bakal main di hari Minggu tanggal 6 September jam 7 malam versus PSM. Jadi harus ditandain dari sekarang ya teman Fox ya, kapan aja nih Persib main ya. Kita berdoa mudah-mudahan Persib membawa kemenangan malam hari ini ya. Sambil nungguin Persibnya main lagi, kita dengerin aja dulu lagu requestan dari Johan dengan The Course Runaway, dan lagu punya requestan dari Yoram dengan Astrid Tepukau di Fox Night Show.

0: Kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
1: Mari kita bekerja, bekerja, bekerja, mengukur tanah sewa, bereskan segera.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung melalui UPTD Pemanfaatan Tanah mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk jangan lupa untuk segera melunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib. Prosesnya juga lebih cepat, nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran data, sewa atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke BKAD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ekspresi yang paling bikin bahagia adalah ketika ngaca terus wajah terlihat cerah. Kamu pengen juga dong wajah kamu kelihatan cerah dan juga terlihat muda terus. Makanya pakai sangat-sangat natural cream yang bisa membantu merawat kesehatan kulit wajah dan juga membantu meregenerasi kulit. Harga satu sangat-sangat natural cream sekarang lagi promo Rp40.000 aja selama persediaan masih ada di Fox Radio Bandung. Yang mau beli langsung aja mampir di Jalan Abadi Raya nomor 12C. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Fox Radio gak cuma didengar doang. Buka TikTok.
2: Karena sekarang Fox Radio live di TikTok.
1: Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
3: Fox Radio.
4: Setiap hari jutaan

0: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Usut kebakaran Bromo, Kemenhub terjunkan pakar lingkungan ke Probolinggo. Selengkapnya bersama saya, Vira atau Fox Intelligence Radio Assistant.
2: Fox News.
1: Kementerian Kehutanan menerjunkan dua pakar dari IPB University untuk mengusut dugaan tindak pidana di balik kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur. Kedua pakar tersebut adalah Profesor Bambang Heru Saharjo, ahli kebakaran hutan dan lahan, serta Profesor Basuki Wasis, ahli kerusakan tanah dan lingkungan. Tim melakukan pemeriksaan di wilayah Desa Sariwani, Kabupaten Probolinggo dengan mengambil sampel tanah, tumbuhan, arang, serta material sisa kebakaran dari 5 titik. Sampel tersebut akan diuji di laboratorium untuk mengetahui dampak kebakaran terhadap tanah dan ekosistem, sekaligus menghitung kerugian lingkungan. Hasil pemeriksaan nantinya menjadi bagian dari pembuktian untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Kementerian Kehutanan mencatat kebakaran di kawasan TNBTS pada Agustus 2026 telah menghanguskan sekitar 1.120,3 hektar lahan yang tersebar di Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, dan Malang. Jika nantinya ditemukan unsur pidana, hasil pemeriksaan tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk menindak pihak yang bertanggung jawab. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita kembali dengerin Fox Night Show bareng Raden Citra.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

pengennya sih gitu Tuan Fox ya. Raden Citra gak pergi dari sisinya kamu malam hari ini. Tapi sekarang waktunya Citra untuk pamit dari Fox Night Show. Karena udah hampir jam 9. Ini waktunya Citra untuk undur diri dulu. Dan buat updatean Persib featuring lagi. Kok featuring sih? Dari tadi salah mulu, lapar. Persib versus Manila Tiger malam hari ini di babak kedua masih 0-0 Tuan Fox. Jadi buat kamu yang lagi di jalan dan belum sempat untuk nonton, tenang, masih ada waktu ya. Mudah-mudahan Persib membawa kemenangan untuk malam hari ini. Terima kasih buat semua yang udah stay barengan sama Raden Citra di malam hari ini. Dan besok kita bakal ketemu lagi di hari Selasa di bulan yang baru. Kita udah memasuki bulan September, teman Fox. Semoga bulan September menjadi bulan yang baik untuk kita semua ya. Karena September ceria. Allah. Terima kasih sekali lagi untuk semua.

Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak Tanamilah Tanahmu Klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak Tanamilah Tanahmu Klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: www.sangasangaofficial.co.id.
3: Teknologi bertemu gaya hidup menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
4: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
5: Rumah yang tenang tanpa pertengkaran sama sekali justru seringkali adalah rumah yang paling berbahaya secara psikologis. Loh, kenapa? Karena itu tandanya ada emosi yang dipendam. Tapi, bertengkar dengan teriakan juga bukan solusi. Masalahnya seringkali bukan pada apa yang kita debatkan, tapi bagaimana kita menyampaikannya. Kata-kata seperti, kamu selalu, atau kamu gak pernah, adalah racun yang menutup pintu komunikasi. Gunakan teknik I statement. Ganti, kamu telat jemput terus, menjadi, aku merasa cemas kalau menunggu terlalu lama. Fokus pada perasaan kamu, bukan kesalahan mereka. Dengarkan untuk memahami, bukan untuk membalas. Dalam pernikahan, tujuannya bukan untuk memenangkan argumen, tapi untuk memenangkan hubungan. Jika satu menang dan satu kalah, maka keduanya sebenarnya kalah.
4: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
3: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: gampang didengarnya.
1: Serius? Emang lewat apa?
0: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
0: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.
3: Radio everywhere.
4: Cuaca ekstrim dan potensi bencana makin sering terjadi. Ada saat ketika suara hujan berubah jadi peringatan. Ketika bumi bergoyang, atau ketika air mulai meluap tanpa kompromi. Mari kita ambil satu menit untuk memastikan keluarga kita aman. Siapkan tas siaga, makanan, obat-obatan, dokumen penting, simpan nomor darurat, dan kenali jalur evakuasi di lingkungan kita, di mana jalur evakuasi dan di mana titik kumpul. Jangan terjebak hoax di sosial media. Ikuti informasi dan arahan dari BMKG, BPBD, dan otoritas setempat. Tanggap bencana bukan tugas satu orang, tapi tanggung jawab kita semua.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Wajah kamu kering plus merah-merah. Awas, bisa-bisa itu karena kamu salah pilih produk skincare atau karena terlalu sering terpapar polusi. Produk yang mengandung alkohol, pewangi buatan, atau deterjen keras bisa mengikis lapisan pelindung kulit. Alternatifnya adalah kamu bisa menggunakan produk perawatan wajah dengan bahan-bahan alami seperti Sanga-Sanga Facial Wash. Bikin wajah kamu kenyal dan juga lembab.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Meja makan seharusnya menjadi tempat paling hangat di rumah. Tapi sekarang seringkali menjadi tempat paling sunyi, karena semua orang menunduk ke layar handphone. Teknologi mendekatkan yang jauh, tapi menjauhkan yang dekat. Saat di meja makan kita sibuk dengan ponsel, kita mengirim pesan implisit ke keluarga kita. Orang di dalam layar ini lebih penting daripada kamu yang ada di depanku. Buat aturan zona bebas gadget di meja makan. Gunakan waktu itu untuk saling bertukar cerita, bukan sekedar mengunyah makanan. Fokuslah pada ekspresi wajah dan nada suara. Itulah nutrisi emosional yang sebenarnya. Jangan sampai kamu lebih mengenal dunia lewat layar ponsel daripada mengenal hati orang-orang yang duduk satu meja dengan kamu.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Sore itu, langit mulai jingga. Tapi jalanan masih terasa membara. Ribuan kendaraan terjebak dalam antrian yang gak berujung.
1: Panas banget sih, mana macetnya gak maju-maju lagi. Kapan sampainya kalau gini terus?
0: Untung pindah ke transportasi umum, bisa sambil baca buku, dengerin musik, atau sekedar merem sebentar. Sampai tujuan tepat waktu tanpa perlu emosi di jalan. Jangan biarkan waktumu habis sia-sia di balik kemudi yang macet. Sayangi fisik dan mental kamu dengan beralih ke transportasi umum. Lebih hemat, lebih cepat, dan jauh lebih tenang. Mari kurangi polusi dan kemacetan kota kita. Ingat, kenyamanan perjalanan kamu dimulai dari pilihan kamu hari ini. Yuk naik transportasi umum.
2: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, Sing Ada Lawan.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Habis olahraga atau melakukan aktivitas fisik di luar rumah, pasti bikin produksi keringat banyak banget ya. Belum lagi kalau menimbulkan bau badan yang bikin jadi nggak pede. Apalagi ditambah biang keringat atau juga jerawat di punggung, bikin kita jadi insecure. Makanya, selain mandi yang bersih, jangan lupa sabunnya pakai sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Karena selain bikin badan kamu segar, kandungan scrubnya bikin kuman dan sel kulit mati terhempas.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Top. Selain kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio.
1: 91.7 FM.

0: teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Kalau kamu sering melihat orang yang secara akademis biasa saja, tapi karirnya melesat jadi manajer, itu bukan karena dia pakai orang dalam, tapi karena dia punya value berupa kontrol emosi yang kuat dibanding kamu yang gampang baper. Banyak orang mengira kecerdasan otak adalah segalanya untuk naik jabatan. Beda banget loh antara orang yang pintar akademis tapi sering meledak-ledak dengan orang yang tenang saat menghadapi masalah. Tapi tahu nggak, di balik tekanan dunia kerja yang tinggi, sebenarnya perusahaan lebih butuh pemimpin yang bisa menjaga ritme kerja tim tetap kondusif. Pintar saja tidak akan cukup kalau kamu masih mencampur adukan urusan profesional dengan perasaan personal. Daripada kamu capek mikirin kenapa karirmu stuck padahal otakmu encer, mending sekarang kamu fokus melatih ketenangan dalam respons keadaan. Kenapa? Karena kalau bukan kamu sendiri yang belajar mengendalikan ego, gak ada orang lain yang bakal ngelakuin itu buat kamu. Jadi pemimpin hebat itu tentang kematangan emosi. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti. Yo, G, they can't stop me from rapping, can they? Can they hop?

0: Begal bisa muncul kapan saja. Siang, malam, pagi buta. Mereka tak memilih korban, tapi kita bisa memilih untuk lebih waspada. Begal bukan cerita fiksi. Itu nyata dan bisa terjadi pada siapa saja. Hindari berpergian sendirian di malam hari, terutama di jalur rawan. Laporkan aktivitas mencurigakan ke pihak berwenang. Keamanan kota bukan hanya tugas polisi, tapi juga kesadaran warganya. Bandung aman jika kita saling menjaga.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Punya masalah dengan kulit karena jamur seperti panu, gatal-gatal, dan lainnya. Bikin malu pastinya kan? Kalau kita lagi bareng banyak orang, kita

Ultimate, tanamilah tanahmu. Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Sadar gak sih, standar cowok kamu yang ketinggian gara-gara drakor itu pelan-pelan lagi bikin kamu nolak orang baik yang beneran tulus? Jujur aja, gara-gara standar kamu ketinggian, setinggi gedung penthouse, kamu jadi sering nolak cowok random yang sebenarnya tulus. Cuma karena dia nggak tahu cara natap mata kamu pas hujan, atau karena dia nggak peka pakai baju senada. Realitanya, dunia nyata tuh nggak punya backsound romantis. Turunin dikit standarnya ke bumi. Orang baik itu nggak harus sempurna kayak di naskah film. Kadang dia cuma cowok biasa yang selalu mastiin kamu udah makan atau selalu nungguin kamu selesai kerja. Jangan sampai kamu sibuk nyari pangeran berkuda, padahal pawang yang tulus udah ada di depan mata. Coba buka hati kamu hari ini.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Di lampu merah, di trotoar, di bawah jembatan, anak-anak kecil mencari hidup di jalanan. Bukan karena mereka nakal, tapi dong, karena keadaan memaksa.
1: Mantap.
0: Jangan abaikan, apalagi mengusir. Mereka bukan pengganggu, mereka anak-anak yang butuh perlindungan. Dukung program sosial, salurkan bantuan lewat lembaga resmi. Bandung yang manusiawi adalah Bandung yang peduli masa depan anak-anaknya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Fox Radio Bandung.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
0: Sering beraktivitas di luar ruangan yang langsung terkena sinar matahari? Hati-hati ya, karena itu bisa bikin kerusakan wajah di wajah kamu. Studi berjudul Natural and Sun-Induced Aging of Human Skin yang dipublikasikan dalam Cold Spring Harbor Perspective in Medicine menemukan paparan

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

the music. Feel the vibe. Feel the music. Feel the vibe. Feel.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Berhenti menunggu pekerjaan yang sesuai passion kalau kamu tidak mau jadi pengangguran abadi. Passion itu mewah, tapi tagihan listrik dan biaya makan itu nyata. Banyak dari kamu terjebak dalam idealisme. Kamu menolak kesempatan bagus hanya karena merasa itu bukan bidangmu. Padahal dunia kerja tidak peduli pada hobi kamu. Mereka peduli pada nilai yang bisa kamu berikan. Passion seringkali muncul setelah kamu ahli dalam sesuatu, bukan sebelum kamu memulainya. Ambil kerjaan yang ada sekarang. Belajar disiplin, bangun koneksi, dan hasilkan uang. Jangan biarkan gengsi membunuh masa depanmu. Kamu butuh modal untuk mengejar apa yang

0: sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, Kata Fira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
1: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Bayangin kamu lagi naik motor malam-malam. Jalanan lengang, tapi gelap total karena lampu jalan mati. Gelap di jalan bukan cuma bikin gak nyaman, tapi juga bikin rawan kecelakaan dan membuka peluang kejahatan. Karena banyak lampu jalan yang rusak, penerangan minim, dan perawatan sering terabaikan. Laporkan lampu jalan yang rusak dan dorong kota untuk menjaga penerangan jalan dengan serius. Karena Bandung bukan hanya harus indah di siang hari, tapi juga aman di malam hari.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
0: Akhir pekan biasanya banyak orang yang berolahraga. Selain buat menjaga kebugaran dan bikin badan sehat, olahraga di akhir pekan bisa juga menjadi sarana membuang stres setelah 5 hari berkutat dengan rutinitas pekerjaan. Banyak pilihan olahraga yang bisa dilakukan seperti jogging, jalan, bersepeda, atau bahkan padel. Atau bahkan pedal. Tapi jangan lupa, sebelum kamu olahraga, selain pemanasan, kamu balur dulu dong pakai minyak Sanga-Sanga Klasik edisi travel size. Ukurannya boleh mini, tapi khasiatnya gak main-main. Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: TikTok.
1: Karena sekarang Fox Radio live di TikTok.
0: Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
2: Fox Radio.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Kenapa anak remaja lebih nyaman curhat kepada orang asing di internet daripada kepada orang tuanya sendiri? Jawabannya pahit. Karena kita seringkali menjadi hakim sebelum menjadi pendengar. Saat anak bercerita masalahnya, refleks kita adalah menceramahinya. Dulu papa nggak gitu. Atau, harusnya kamu begini. Kita menutup pintu hati mereka dengan nasihat yang belum mereka minta. Coba teknik active listening. Saat anak bicara, letakkan semua distraksi. Gunakan kalimat, "Oh, itu pasti berat ya buat kamu." Atau, "Ceritain lagi dong, mama mau paham." Validasi perasaannya dulu, baru berikan arahan setelah mereka merasa dimengerti. Telinga yang mau mendengar dengan tulus adalah magnet paling kuat untuk membuat anak selalu ingin pulang ke pelukan kamu.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti. 91.7 FM.

0: Hujan turun sebentar,
1: tolong,
0: tapi air meluap kemana-mana. Jalan tergenang, rumah terendam, dan aktivitas lumpuh. Kita menyalahkan hujan, padahal penyebabnya lebih dekat. Kita sendiri. Sampah di selokan, saluran air tersumbat, dan minimnya resapan. Banjir bukan takdir, tapi akibat. Lawan banjir bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. Bandung aman kalau kita mau bertindak.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga. Sing ada lawan.
1: Ternyata bantal punya masa kadar luarsa yang kalau dipakai terlalu lama, bantal mengumpulkan sel kulit mati, air liur, keringat, dan minyak tubuh. Jika bantal tidak dibersihkan atau diganti secara teratur, bantal bisa menyebabkan komplikasi kulit seperti jerawat, alergi, iritasi, dan dalam kasus yang jarang terjadi, bahkan infeksi paru-paru yang serius. Selain rutin mengganti sarung bantal secara berkala, kalau kamu mengalami masalah kulit di area wajah, jangan lupa pakai rutin sabun Sanga-Sanga Tanamila Tanamu. Jerawat hilang, jadi makin pede deh ngedate bareng si doi.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Menikah karena kesepian itu bukan tanda kamu siap ibadah. Itu tanda kamu sedang ketakutan dan menjadikan orang lain sebagai pelarian. Kalau kamu buru-buru pengen nikah cuma karena merasa kesepian setengah mati, itu bukan karena kamu sudah siap ibadah, tapi karena kamu sebenarnya sedang lari dari ketakutanmu sendiri. Banyak orang mengira pelaminan adalah garis finish tempat semua masalah kesepian bakal mendadak hilang. Beda banget loh antara sepi saat kamu sendirian dengan sepi yang kamu rasain saat tidur di sebelah orang yang salah. Tapi tahu nggak, di balik indahnya foto pernikahan orang lain di media sosial, sebenarnya menikah itu bukan solusi dari ruang kosong di hati kamu. Menikah dengan orang yang tidak sefrekuensi justru bakal jadi awal dari jenis kesepian baru yang jauh lebih menyiksa, di mana kamu merasa sendirian dalam keramaian rumah tanggamu sendiri. Daripada kamu capek mikirin gengsi karena belum punya pasangan dan buru-buru mengambil keputusan besar, mending sekarang kamu fokus memperbaiki kualitas dan value versi dirimu sendiri. Kejar kebahagiaanmu sendiri dulu sebelum kamu memutuskan untuk berbagi hidup dengan orang lain. Kenapa? Karena kalau bukan kamu sendiri yang bisa damai dengan sepimu sekarang, gak ada orang lain yang bakal bisa menyelamatkan kamu dari rasa sepi itu nanti. Menikah itu komitmen panjang, bukan obat pelarian.

0: sampah tuh bukan sekedar kotoran yang lewat, tapi masalah yang bikin Bandung kelihatan kumuh.
1: Tolong, Pak! Tolong.
0: Sungai kotor, selokan mampet, banjir di mana-mana, semua gara-gara kita malas buang sampah dengan benar. Yuk, buang sampah di tempatnya. Pilih organik sama plastik dan kurangi plastik sekali pakai. Bandung tuh keren, kalau warganya juga keren. Bersih itu juara, kotor itu sirna. Jaga Bandung biar tetap kece.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Fox Radio Bandung.
4: Feel good.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Wajah kamu kering plus merah-merah. Awas, bisa-bisa itu karena kamu salah pilih produk skincare atau karena terlalu sering terpapar polusi. Produk yang mengandung alkohol, pewangi buatan, atau deterjen keras bisa mengikis lapisan pelindung kulit. Alternatifnya adalah kamu bisa menggunakan produk perawatan wajah dengan bahan-bahan alami seperti Sanga-Sanga Facial Wash. Bikin wajah kamu kenyal dan juga lembab.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release. Ditulis oleh Alan Anderson, lagu ini mengisahkan perjalanan hidup yang penuh kejutan, tentang mimpi yang dikejar, ketakutan yang dihadapi sampai akhirnya menyadari kalau setiap langkah yang pernah diambil sebenarnya sedang membawa kita menuju seseorang yang memang ditakdirkan buat hadir di dalam hidup kita. Alih-alih menghadirkan kisah cinta yang dramatis, Forever Mine menawarkan sesuatu yang lebih sederhana tapi begitu dekat dengan banyak orang. Momen ketika kita menoleh ke belakang dan menyadari kalau cinta sebenarnya sudah menemukan jalannya sejak lama. Ini dia, Alan Anderson, Rimar dengan Forever Mine.

Itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Feel Good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.foxradio.com.

0: City.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Kopi udah di tangan. Pagi Bandung siap nemenin perjalanan paginya kamu. Jadi lebih berisik. Jangan sampai ketinggalan obrolan biasa dan juga info seadanya yang bisa bikin pagi kamu lebih hidup.
4: Cuma di Fox Radio Bandung, setiap hari kerja jam 6 sampai 9 pagi.

0: lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sangat-sangat travel size ini berapaan?
0: Untuk sangat-sangat yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sangat-sangat yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangasian, dan juga di marketplace-nya sangat-sangat, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sangat-sangat, singa dalam. 91.7
2: FM. Fox Radio, Bandung. Feel good.

dan menjadikan orang lain sebagai pelarian. Kalau kamu buru-buru pengen nikah cuma karena merasa kesepian setengah mati, itu bukan karena kamu sudah siap ibadah, tapi karena kamu sebenarnya sedang lari dari ketakutanmu sendiri. Banyak orang mengira

0: sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
1: Box Radio Bandung.
2: Voice of Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan. Sing

0: Layar SSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.com.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami. www.sangasangaofficial.co.id.
3: Menhub klaim tren jumlah titik api karhutla menurun, tapi belum aman. Selengkapnya bersama saya, Fira Ilya, Fox Intelligence Radio Assistant.
4: Fox News.
3: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut tren jumlah titik panas atau hotspot kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mulai menurun. Namun pemerintah mengingatkan kondisi tersebut belum berarti Indonesia sudah aman dari ancaman karhutla. Sebelumnya data Kementerian Kehutanan menunjukkan jumlah hotspot nasional sempat turun dari 2.170 titik menjadi 950 titik hanya dalam satu hari. Meski begitu, penurunan ini tetap harus ditindaklanjuti dengan pemantauan dan verifikasi di lapangan. Menteri Kehutanan juga mengingatkan agar masyarakat dan seluruh pihak tidak terlena dengan penurunan titik panas, karena kondisi cuaca kering dan ancaman El Nino masih perlu diwaspadai. Pemerintah pun terus memperkuat upaya pengendalian melalui patroli, pemadam

0: darat dan udara, pemantauan titik panas, hingga koordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat terkait. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita dengerin Pagi Pandung barengan Awang Irfan dan Disha Ardininata.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

Perhatian, perhatian. Pintu teater 917 sudah dibuka. Pagi Bandung siap-siap mengudara.